101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara. Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Bintang. Udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adele dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pagi-pagi gini sahabat suara, apakah ada kamu yang sudah menjadi anak pantai? Atau kamu menjadi anak Malioboro?
1: Tapi beneran dulu waktu kecil ya, itu aku anak pantai banget. Karena setiap minggu itu ke Pantai Payang Teritis sepagi itu.
0: Apa kue?
1: Enak, cobain aja deh. Pagi-pagi ke pantai tuh masih udaranya seger banget, kena anginnya tuh enak.
0: Tapi aku lagi nih pantai Endi ya, tapi daerah-daerah pantai hitam gitu, maksudnya yang pasirnya hitam gitu loh. Saya lupa di pantai mana sahabat suara. Di sana itu, kita ini daerah Parang Titis kono deh.
1: Iya.
0: Say, neng kono kui ya, kalau pagi sahabat suara jam 5, itu kayak ada pasar kaget.
1: Kaget. Aduh, terlalu jokes Majapahit ya.
0: So, jangan kita aprekat weh.
1: Tapi beneran Del, cobain ke pantai pagi-pagi. Ya setelah subuh lah berangkat dari sini, Jogja, kota Jogja. Sampai sana mungkin jam 5:30.
0: Sunrise ya?
1: Weh mantap, beneran sebagus itu, secakep itu. Apalagi kalau di Parang Tritis, itu ada pemandian air panas. Tau gak?
0: Orang ngerti ya aku mana?
1: Ada di sana pemandian air panas. Nggak tahu ya kalau sekarang ya, waktu zaman saya kecil di sahabat suara itu ada pemandian air panas dan bisa dipakai. Bentuknya bilik-bilik gitu, bilik-bilik kamar mandi.
0: Onsen.
1: Hah? Onsen?
0: Kayak onsen, ngunduknya yang cepat.
1: Nggak sih, ini benar-benar kayak bilik kamar mandi aja dan banyak. Jadi satu keluarga bisa masuk satu bilik itu. Enak banget.
0: Nggak bak?
1: Iya, ada baknya dan kita bisa nyemplung di baknya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Aku lagi
1: berendam gitu, ais. Kemana aja, Del?
0: Kamu baru tahu sahabat suara? Apa enggak? Apa emang aku sih ngerti aku date ya sahabat suara? Coba sini ngobrol. Apa kamu juga anak tim pantai? Mm-mm. Atau justru malah kamu anak city banget? Artinya anak kota gitu. Coba, kira-kira kamu apakah anak yang alam, nature, adventure?
1: Wiss.
0: Atau kamu anak yang kota, city, metropolitan?
1: Aduh. Gini?
0: Aku sebagai gadis metropolitan.
1: Alalala.
0: Aku gadis metro mini.
1: Gak mini juga sih, Del.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi kamu memilih sebagai city people atau sebagai nature people ya sahabat suara, dua-duanya juga sekarang tuh ada sesuatu yang baru gitu.
1: Iya.
0: Di area Malioboro itu kan juga sekarang sedang diupayakan jadi area zona nol emisi kan.
1: Bener, apapun itu ya, entah kendaraan, bahkan rokok pun juga gak boleh di sana. Rokok sama kan, sekali.
0: Dulu ada siapa ya? Reza Arab.
1: Reza Arab, Octavia.
0: Reza Arab itu kan pernah
1: lagi live tuh sama Isospeed.
0: Terus dia gak tahu ngerokok di area Malioboro. Terus ditegur sama warga sekitar.
1: Iya.
0: Mas ini gak boleh di area sini gak boleh ngerokok. Terus langsung dimatiin. Pun di sana juga udah ada area-area yang memang dikhususkan untuk merokok.
1: Benar, jadi
0: smoking areanya.
1: Ada tempat khususnya. Gak boleh sembarangan kalau kamu mau merokok atau apapun itu ya. Bakar sampah juga gak boleh tuh.
0: Betul.
1: Jelas.
0: Weneng di bypass.
1: Makanya itu pokoknya asap-asap yang ada emisinya gak boleh di area Malioboro.
0: Terus juga ini sudah akan diusahakan sampai di bulan November nanti ya. Jadi targetnya ada di bulan November bahwa akan jadi area zona nol emisi di sana.
1: Yes.
0: Terus juga kemarin itu sudah ada seremonialnya. Jadi dari PT KAI sama pemerintah DIY itu mereka berkolaborasi untuk memberikan
1: sepeda ini, listrik.
0: Buka becak.
1: Iya, becak listrik, sorry.
0: Ya.
1: Ini beberapa tahap ya.
0: Betul.
1: Yang kemarin itu beberapa tahap berikutnya 50. Mm. 50 becak listrik dan 50 becak yang enggak listrik, yang berarti bentor.
0: Iya betul.
1: Nah, itu yang dianjurin juga.
0: Iya betul betul yang bentor yang dianjurin.
1: Heeh, yang dianjurin yang bentor.
0: Jadi yang bisa masuk di situ cuman kalau enggak yang listrik, yang genjot.
1: Benar. Dan sekarang juga ada TJ yang listrik kan?
0: Iya betul.
1: Itu udah
0: warnanya ungu ya?
1: Eh betul.
0: Warnanya ungu tuh sahabat suara. Pokoknya nek liwat kuwi tak ketemu karo TJ sing kuwi tuh sahabat suara. Ngerti-ngerti yang jejermu wae. Kowe ora ngerti.
1: Enggak ada suaranya
0: ngono kuwi.
1: Itu tapi, serunya di situ.
0: Betul. Tapi kalau misalnya kamu yang anaknya nature abis gitu ya, sahabat suara, di pantai-pantai Jogja banyak menawarkan keindahan juga.
1: Lagi bagus-bagusnya nih. Misalnya nih ya, kalau kamu tadi aku sempat cerita tentang Pantai Parangtritis. Tapi kalau kemarin Adel kan juga sempat yang Lampion ya, di Borobudur.
0: Iya.
1: Nah, di area pantai selatan itu juga bakalan ada acara Lampion-Lampion juga, alias menerbangkan lampion. Yang ini bisa banget kamu ikutin karena juga ada tiketnya, Del. Jadi gak cuma nonton doang, kamu bisa dapetin lampionnya itu.
0: Untuk diterbangin ya?
1: Uh-uh.
0: Harapan-harapannya ya?
1: Iya benar. Bener-bener kayak tanglet beneran. Itu bisa banget.
0: Di mana sih?
1: Di Pantai Goa Cemara.
0: Oh, Festival 1001 Lampion Yogyakarta.
1: Yes.
0: Itu sahabat suara.
1: 3 Oktober, masih lama sih. Tapi kan ini udah mulai pembukaan buat tiketnya. Ada single, couple, family, asik.
0: Nah udah kayak pengen saya ngenti untuk sahabat suara untuk ikan. Misalnya dirimu single, tapi kau yang jumpa sing couple, yang penting kau ngejak bojone wong wae. Semuanya aman.
1: Boleh. Ya. Karena infonya nih, kalau kamu beli yang single itu nggak dapat lampion. Kalau beli yang couple baru dapat satu lampion. Ah,
0: dunia ini memang tidak pernah adil untuk para jomblo-jomblo ini
1: itu,
0: ya.
1: Kenapa sih? Ah,
0: kita tuh justru malah butuh menerbangkan lampion. So pengertian ono sing nyantol siji ngono ki lho.

0: Raja, suara warga Indonesia. Kamu kalau lihat sosial media sahabat suara, kalau mentalnya lagi gak kuat, aduh pusing sahabat suara, yakin deh. Sekarang dolar udah di 18.000 ya kan, belum lagi.
1: Udah gak sweet yang penting ya.
0: Udah gak, udah. Sekarang sudah sweet 18.000. Terus kalau kamu lihat sosial media juga sekarang lagi heboh banget kepala MBG yang...
1: Mantan.
0: Oh mantan kepala MBG ya?
1: Mantan BGN.
0: Mantan kepala BGN yang kemarin baru saja ditangkap karena kasus korupsi. Yang memang kalau misal kita runtut-runtut ya bro, itu banyak banget kontroversinya.
1: Benar.
0: Jadi ada beberapa, salah satunya ini di awal-awal dia pernah bilang gini, klaim susu 2 liter per hari bikin anak tinggi. Tapi ini gak didukung sama bukti yang ilmiah sahabat suara.
1: Yes.
0: Gini pak, kalau misalnya semua anak Indonesia makan susu, minum susu 2 liter per hari. Takutnya sapi-sapi Indonesia kuwi udah butuh iki lho, ASI booster.
1: Mau uung banget ya.
0: Makanya.
1: Ya.
0: Saking mereka berusaha untuk memerah susunya setiap hari.
1: Tapi mohon maaf nih, 2 liter banyak banget loh. Kebutuhan air minum biasa aja, itu gak nyampe 2 liter kan?
0: Makanya.
1: Apalagi buat anak-anak. Nah, wes, lancar tuh pencernaan.
0: Maksudku lebih ke gumo pak, yakin wes. Rong liter susu ki gumo kui. Terus ada juga mengklaim bahwa sumber protein lokal itu bisa didapat dari ulat sagu. Dari beberapa kayak hewan-hewan yang serangga-serangga gitu loh, ngerti gak sih?
1: Bener.
0: Gitu.
1: Itu ada benernya, tapi mohon maaf kalau tiap hari kita mencari sagu, jangkrik, agak berburu banget ya. Berburu meramu ini pak.
0: Oh pak, maksudnya apa ya? Kan ada peternakan ayam mau lagi loh.
1: Gitu loh. Itu yang bisa digalakkan gitu kan.
0: Terus yang pengadaan motor itu pasti ditahu lah ya. Itu yang 20 ribuan. Itu tuh pengajuannya 25 ribu kalau gak salah. Akhirnya ternyata yang terrealisasi adalah 21 ribuan.
1: Tetap banyak banget.
0: Bedanya cuma 4 ribu 3 ribuan lah. Gak mau lagi lah sahabat suara ya. Terus juga ada yang pengadaan ini.
1: Apa?
0: Sepatu.
1: Sepatu apa tuh?
0: Pengadaan sepatu untuk SPP gitu. Pengadaan sepatu, tablet gitu sahabat suara.
1: Gak masalahnya nih ya, sepatu itu pengadaannya 32 ribu pasang.
0: Dan nilai anggarannya itu adalah 1 triliun.
1: Asik, sepatu super pak ini. Yang bisa terbang.
0: Ada kan?
1: Sepatu super kan?
0: Sepatu super. Okay. Apa ya pak? Mereka apa sih pak? Kok nganti 1 triliun
1: itu dia. Terus gak cuma sampai situ, tadi tablet sama TV itu banyak banget deal ternyata. Tablet-tablet yang ini loh, tablet yang bisa buat anak kuliahan.
0: Betul.
1: Anak kedokteran tuh dapet tuh. Tapi ini buat SPPG, 31 ribu sekian, jadi masih bisa lebih. Itu tabletnya.
0: Mungkin ya, iki wong ora ngerti.
1: Apa?
0: Dikira telonan paling.
1: Talenan, kok telonan?
0: Telonan, nengonku telonan.
1: Talenan aku taunya.
0: Ayo pada wae kuwi.
1: Ya udah, pokoknya buat potong-potong nih. Jangan-jangan. Oke, kalau positive thinking-nya itu oke lah kita terima walaupun ora masuk. Tapi kok TV-nya juga banyak, Del? 75 in. Itu lumayan loh. Bukan TV-TV yang ngecek-ngecek loh. Lumayan lah itulah. Itu pengadaannya 5.400.
0: Mungkin untuk mencari resep. Nah, karo masak,
1: no
0: karo goreng resep di YouTube.
1: Nobar bondan.
0: Menurutku, iso ngono kuwi.
1: Bisa tuh, maknyus banget dulu nge-recall acara TV dulu tuh.
0: Tapi ternyata sahabat suara, ini juga di sosial media lagi heboh banget bahwa, wah gimana rasanya mendapatkan uang 1 miliar per hari.
1: Iya, ini dugaan-dugaan ya, maksudnya kalau kan ini banyak banget yang sebutannya dikorupsi lah. Nah kalau ada nih yang bahas, kalau misalnya nih dari kita punya bisnis MBG ini, satu hari dapat 1M, itu kalau di total-total sekarang udah dapat 520 miliar rupiah. Banyak ya Bu?
0: Karena memang itu tuh cuannya ya sahabat suara. Dari jadi gini, mereka tuh modusnya adalah si dapur-dapur MBG ini, mereka tuh membentuk yayasan SPPG, di mana Kejagung menjelaskan bahwa MBG ini harus dikelola oleh yayasan untuk setiap sekolahnya.
1: Harusnya tuh sekolah punya yayasan. Nah, yayasan ini yang ngatur.
0: Nah.
1: Tapi ternyata realisasi yang enggak, yayasan yang lolos itu yang terafiliasi sama petinggi. Itu dia.
0: Dan intensifnya itu kurang lebih miliaran per hari, sahabat aish, suara.
1: Aish.
0: Ya kan kita nggak tahu miliaran itu apakah 2 miliar, 3 miliar. Kita ambil paling rendahnya aja 1 miliar.
1: Aduh, itu udah banyak banget. Belum tentu loh setiap rakyat tuh punya 1M. Iya dong.
0: Bu,
1: realistis aja.
0: Bu, in this economy ya, ngelumpuk kesak yutawe rasane wangel tenan. Iki 1M bendino.
1: Satu hari 1M. Kalau aku kayak gitu kayaknya nafasnya udah berapa ratus juta, Del.
0: Makanya aku wis berasa Cristiano Ronaldo. Sen per detik duitnya iso M.
1: Iya lagi.
0: Cuy.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Dari tahun 2005 sahabat suara, Ratu semakin hari semakin cinta. Kalau dari suaranya nih, dari personil yang pertama ya, masih Mulan Jamila nih.
1: Wih, betul.
0: Iya, masih Mulan
1: Jamila. Tapi sekarang bukan semakin hari semakin cinta ya.
0: Apa?
1: Takut, Bu.
0: Semakin hari semakin ada aja huruf hara. Masih ada satu acara lagi nih.
1: Iya.
0: Nungguin punyanya si Dul tahun depan kemungkinan.
1: Ya paling dekat. Belum yang runtutannya tuh, kan juga banyak.
0: Betul. Ntar kalau misalnya si Siva hamil, ya kan, 7 bulanan.
1: Terus kelahiran.
0: Gender reveal.
1: 1 tahunnya anaknya Al.
0: Betul, ulang tahun.
1: Sih.
0: Semangat ya. Ada berita apa lagi? Ada berita apa lagi ya? Kita mah bagian nikmatin aja ya, Ken.
1: Kalau aku mah ini nungguin kalung-kalungnya Bun Mai. Mana lagi yang dikeluarin?
0: Iya, iya. Yang si Al tuh apa ya? Emerald ya?
1: Iya, yang warna hijau.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, terus yang kemarin warna merah. Aduh.
0: Terus si Idul warna apa ya?
1: Biru sih. Kayaknya biru ya.
0: Kalau kuning, takutnya traffic light.
1: Aduh, terlalu merah hijau kuning.
0: Kenapa sih? Terlalu merah hijau kuning. Kasih dong info yang lain.
1: Gak apa-apa. Mau info yang apa? Tadi kita udah bahas tentang korupsi-korupsi. Wah, agak berat ya. Walaupun duitnya agak sama tuh kalau dihitung-hitung sama kalungnya Bun Mai. Agak lumayan.
0: Oh iya, gede ya.
1: Gak gede kan?
0: Untuk kita gede semua itu.
1: Ya memang.
0: Iya sih ya.
1: Memang.
0: Betul juga sih. Betul. Tapi mungkin kalau buat Bun Mai juga, buat suaminya kayak enggak terlalu yang
1: receh ya, receh.
0: Apa itu? Biasa gitu.
1: Kayak hadiah ciki.
0: Mungkin kali ya.
1: Tapi tahu enggak dulu waktu kecil itu ada kalung intan.
0: Tahu.
1: Karena sinetron apa ya judulnya ya, tapi pemeran utamanya intan.
0: Iya, yang main Maisila Mirdad kalau enggak salah.
1: Maisila Mirdad.
0: Sama Dude Herlino.
1: Iya, betul.
0: Saya tahu, soalnya aku golek kalung kurung pasar malam, gue ngerti dah. Oh no, jadi bentuknya batu gitu sahabat suara. Batunya bentuknya gimana ya? Dia kayak tabung tapi gak tabung.
1: Pokoknya sebenarnya cuma batu aja.
0: Iya.
1: Bukan yang wah banget. Tapi itu adalah kalung intan. Dulu aku nemunya adalah di toko mainan anak-anak waktu SD. Jadi kan, bukan toko sih, penjual yang sepedaan itu, Del.
0: Iya.
1: Itu kan keliling SD. Aku dapat tuh di situ.
0: Coba.
1: Kalung intan.
0: Karena pas banget ini hari Jumat ya, sahabat suara. Kita akan bernostalgia dengan aksesoris-aksesoris zaman kita kecil.
1: Asik.
0: Dulu ada yang namanya ini, apa, power balance, gelang power balance.
1: Aduh.
0: Kue nganggo, telunjukmu di ketek-ketek ini lagi, sahabat suara.
1: Ketek-ketek itu apa? Dikasih beban.
0: Kamu tidak akan tergoyahkan.
1: Bener, pokoknya sejejek itu.
0: Bener.
1: Kamu punya?
0: Duh, yang palsu. Wah, power balance biar larang cuy.
1: Gak gini, mohon maaf. Yang asli pun udah dikonfirmasi sama yang bikin. Itu dia juga gak ada kekuatan kayak gitu. Udah hoax, beneran dari yang bikin, yang bilang. Apalagi yang palsu, Del.
0: Gue kan kekuatan mindset cuy.
1: Bener, tapi kan akhirnya waktu udah booming, terus kan udah mulai turun tuh. Akhirnya klarifikasi yang punya. Dan bilang sebenarnya gak ada apa-apanya.
0: Penipuan publik gue jenengnya selama gue naik.
1: Aku lebih ke LOA aja sih.
0: Affirmation.
1: Bener. Makanya kamu kuat.
0: The power of mindset.
1: Itu dia. Ya,
0: kan? Apa itu aja? Kita dulu pernah ngalamin namanya gelang power balance. Terus?
1: Dulu ada namanya jam monel.
0: Oh tahu lagi.
1: Yang karet. Terus
0: yang kecil tuh kan.
1: Karet terus.
0: Bannya tuh kecil gitu kan.
1: Bener, lingkaran gitu, bulat gitu bentuknya. Terus akhirnya ada yang kotak juga.
0: Iya betul.
1: Aku punya tuh.
0: Terus dulu itu.
1: Ada juga gelang karet Del. Karet biasa sebenarnya, tapi ada bentuknya.
0: Oh tahu, yang ini biasanya ini apa, telinga kelinci.
1: Ada juga.
0: Ada tahu.
1: Bentuk-bentukan tahu. Gitu. Itu fun fact-nya, dulu aku pakai gelang itu bisa mungkin 20. 20 gelang satu tangan. Jadi benar-benar agak tebel jadinya. Bagus.
0: Aku pernah yang ini, kamu tahu enggak?
1: Apa?
0: Gelang, tapi dia cuman dari tali, warna-warni, ada yang warna biru, hijau, kuning, tapi bandulnya cuman satu, biasanya Menara Eiffel. Menara Eiffel, kalau enggak yang peace. Terus kalau enggak yang infinity.
1: Betul, yang damai juga itu.
0: Iya, pamen biar 10.000 telu.
1: Waduh. Tapi farfaknya itu masih ada sekarang?
0: Iya.
1: Tapi lebih modern ya bandulnya ya.
0: Cuman kayak nek zaman biyen sahabat suara kan dinggo ngopo-ngopo, dinggo atus barang ngono kita. Kuwi rong dino mambu.
1: Nah, kuwi kowe Del.
0: Soalnya kan Pertama taline kan gue kena banyu ya.
1: Iya, kena keringat
0: kalo
1: juga.
0: Banyu kena keringat. Aduh. Bakteri kabeh. Ngono ki lho sahabat suara. Kuwi mbiyen tau lah aku tuku piro ya? 30.000 entuk songo. Tak nggo kabeh rentet-rentet ngono kuwi. Rentet-rentet ngono ki sahabat suara.
1: Cen. Masa kecil, masa kecil.
0: Masa kecil, masa-masa.
1: Ini kalau kita ngerosting diri sendiri bisa, Del.
0: Bisa.
1: Kok kowe ngono tuh mbiyen?
0: Terus jangan lupa dulu tuh ada apa Garskin ya namanya ya, yang buat HP itu. Kalau sekarang kan pakainya apa sih jenengnya gitu?
1: Silikon biasa silikon lah ya.
0: Silikon gitu kan, pakai case gitu. Dulu tuh ada Garskin sahabat suara. Garskin kalau kamu adalah anak yang kekinian harus pakai yang motif tribal.
1: Aduh, itu dia. Merinding nih kalau mau dibayangin lagi.
0: Zaman-zaman kita masih jamet, poni kita lempar semuanya. Coba sahabat-sahabat, cerita dong. Kamu dulu punya salah satu aksesoris zaman masih kita masih young ya. Masih young, kira-kira kamu punya apa? Coba, gelang power balance atau mungkin kalung kesehatan?
1: Ada
0: kalung kesehatan.
1: Ada juga deh.
0: Sakset karo gelangnya ya.
1: Betul, ono. Berubah warna kalau kita emosinya betul. Ganti.
0: Kalau misalnya itu kita masukin ke air yang keruh, airnya bisa langsung bening.
1: Aduh.
0: Ah, oh, klenek ya sesuai.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Untuk yang sudah gak sih sahabat suara hari ini ngobrol sama kita, Mas Fandi yang request lagunya Krisye, Pergilah Kasih buat Maya yang lagi goes. Tuh Mas ditinggal goes loh Mas. Lagunya Pergilah Kasih. Kan ini maksudnya yang balik meneh.
1: Iya, jangan dong.
0: Kok kita kayak galau banget tinggal gue sono kuwi. Bali-bali mesti tuh kok kayak pukis kok biasa.
1: Iya lagi.
0: Biasanya kan tuh tetap ono oleh-oleh kan.
1: Benar.
0: Yang paling make sense oleh-oleh pagi, kuwi pukis.
1: Iya, biasanya itu. Ya, kan? Kalau enggak ya nasi berat, nasi kuning gitu.
0: Nasi berat.
1: Makan berat, nasi kuning nasi gitu. Berat.
0: Apakah dagingnya gue besi? Apakah gue besi kan tidak gitu. Eh kita lagi sambil nostalgia nih sahabat suara. Kita sapa-sapa dulu kali ya.
1: Boleh
0: hari sambil ngajakin nostalgia. Ada Rian. Mm-hmm. Tadi kan kita ngobrolin tentang BGN itu ya, yeah. Katanya gini, kalau 2 liter susu mohon maaf nih udah gak perlu makan nasi. Dan yang pasti kebanyakan juga porsi gitu. Baru 1 liter aja udah muntah.
1: Nah
0: jujur 1 liter itu tuh ya bisa beberapa hari tahu?
1: Iya bisa. Walaupun ada juga yang 1 liter harus minum juga ya, kalau misal dia ada program.
0: Oh iya betul-betul sih. Betul-betul. Terus tabletnya
1: merek
0: makanya mahal. Ukuran tabletnya bisa buat motong daging itu sambil nobar pakai TV-nya. Memang fancy menurut saya, fancy. Tahu kebutuhan manusia bukan cuma susu aja, harus sewani protein dan glukosa juga, betul. Terus juga kalau misalnya susunya bukan susu fresh, fresh begitu, itu kan kandungan glukosanya jadi tinggi ya.
1: Iya, belum tentu juga orang-orang cocok sama ini susu sapi.
0: Betul.
1: Ada yang laktosa toleran juga ya,
0: betul,
1: gimana?
0: Betul. Adeki pinter banget tau energi channel.
1: Kasih.
0: Sama ngerti kok dilantik menjadi kepala MBG atau?
1: Minimal
0: kepala SPPG.
1: Ya boleh lah, minimal dapat tadi dulu motornya.
0: Lumayan, motor listrik ya. Terus Mas Nur, terus lagunya Gigi Nirwana, oke, sudah boleh, disiapkan. Sambil ngobrol dong sahabat suara. Kita tuh tadi ya, sambil cari-cari kira-kira aksesoris. Mungkin ini tahun 2000-an awal sih, kalau saya ya ngalaminya di tahun...
1: 2010 kali ya.
0: 2000-an awal cuy.
1: Baru lahir kalau 2000 awal.
0: 2000, iya 2010 ya. 2008 juga oke.
1: Boleh, iya.
0: Sekitar pokoknya tahun-tahun 2000-an awal gitu sahabat suara. Di mana barang-barang ini itu viral. Saya ingat banget dulu salah satunya lagi adalah sendal karet merek Crocs.
1: Yes, tapi ini bukan asli ya.
0: Bukan. Kita adalah yang beli neng ngarep gor UNY sahabat suara, nganggo pickup.
1: Nah itu dia.
0: Itu kita.
1: Kalau dulu itu ada modelnya, sebenarnya modelnya gak terlalu jauh sama yang sekarang. Karena yang sekarang juga masih ada ya, masih diproduksi
0: masih.
1: Walaupun mereknya beda. Tapi yang bikin unik adalah luarnya itu bisa ganti warna kalau kena matahari.
0: Tahu gak sih sahabat suara, aduh gimana kita jelasinnya.
1: Asik.
0: Dia tuh kayak kalau ya... modelnya tuh beda kayak yang sekarang-sekarang lagi hits.
1: Tapi masih ada maksudnya kalau mau dicari
0: masih,
1: ya.
0: Masih. Terus ada juga, itu dari merek yang sama juga.
1: Iya.
0: Terus modelnya tuh kayak flat shoes gitu. Mm-hmm. Tapi lagi-lagi dia karet gitu sahabat suara. Dulu itu saya dia. Punya warnanya ungu. Apa ya?
1: Jendes banget tuh.
0: Kenapa ya kamu mendiskreditkan dengan warna kamu?
1: Enggak.
0: Dari Nirian.
1: Apa?
0: Pasti yang jual pakai pickup itu 10 ribuan dapat 3. Waton.
1: 10 ribu, maksudnya dapat 3 mas. Ini
0: gue
1: lumayan
0: lagi gelang,
1: loh.
0: Gelang gue naik 10 ribu dapat 3.
1: Ini karena viral jadi lumayan dulu.
0: Selawe gitu aku mbien tau.
1: Oh gak inget lagi.
0: Antara sakmono lah. Selawe apa seket ngunuki ya sahabat suara. Tapi juga lupa sih dulu tuh pokoknya itu hits. Jadinya tuh minta sama orang tua.
1: Fun factnya ini jauh dari sandal empuk ini ya. Dulu waktu aku kecil mungkin TK kali ya. Aku tuh selalu pakai sepatu sandal kaca.
0: Hah?
1: Sandal kaca.
0: Cinderella.
1: Iya. Di masamu ada enggak?
0: Tahu.
1: Nah, aku pasti pakai itu. Emang dari kecil emang princess banget.
0: Mental lo ya gue, princess.
1: Itu bagus, Del. Bagus banget kayak enak nih kalau dipakai tiap hari.
0: Yang ini po, apa namanya? Dia satu paket udah ada tasnya gitu bukan?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Kayaknya dia dari akrilik sih. Soalnya enggak mungkin kaca beneran dong. Akrilik gitu jadi agak tebel.
0: Jatuhnya kayak tebus nek ngono kuwi.
1: Maksudnya kan sepatu kaca Cinderella. Oh. Itu masa kecil saya sahabat suara.
0: Aneh, Rian, Kak Bintang kelahiran 2000.
1: 2006 aku Mas Rian.
0: Waton.
1: 2006 aku.
0: Dia tuh seangkatan sama Gempi.
1: Gempi yang mana?
0: Gempi. Dia Gempita, kamu Gempil. Kamu ya. Coba sahabat suara sini ngobrol-ngobrol dong. Kamu masih inget gak sama aksesoris atau apa ya, barang-barang jaman
1: perintilan
0: yang kalau diinget-inget ya Allah apa ya, nostalgia gitu loh.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mas Rian, request lagunya Samson, Kenangan Terindah, sudah diputarkan pagi hari ini. Kenangan apa sih yang terindah itu, Mas Rian?
1: Mana Mas Rian bilang tuh, pasti ke Bintang suka beli gantungan kunci yang boneka, yang ada bonekanya itu kan? Bukan, boneka voodoo lebih tepatnya.
0: Malah mati ini tenang, Nek Legwe.
1: Kalau yang ada gantungan bonekanya bukan dulu, tapi sampai sekarang.
0: Apa ya, emang dulu ada ya gantungan-gantungan kayak gitu ya?
1: Kayaknya emang dari dulu ada aja gak sih
0: gantungan-gantungan? Tapi boneka kan, kalau zaman dulu kan. Kalau sekarang kan, BNW ceritanya gantungan kunci, gantungan tas, ini ceritanya back charm.
1: Nice.
0: Itu dia. Perkembangan Indonesia, perkembangan zaman semakin ke barat-baratan.
1: Ya emang bagus soalnya sekarang, Del.
0: Yang mau gantungan kunci.
1: Soalnya bukan untuk kunci, gantungan tas.
0: Sekarang kalau ngomong bukan gantungan kunci.
1: Tapi?
0: Keychain.
1: Keychain pun sekarang udah gak ada.
0: Apa?
1: Udah digantungnya di tas, bukan di kunci.
0: Oh iya benar.
1: Jadi
0: sih,
1: perintilannya itu di tas.
0: Saya ini, orang juga jarang nganggo kunci ya?
1: Ah benar.
0: Nah, ternyata sudah kiles.
1: Benar, makanya itu.
0: Motor wes aki wes kiles.
1: Nah cuman itu.
0: Terus misalnya nanti masuk rumah kekinian, biasanya handle-handle pintunya wes diganti.
1: Smart lock udah.
0: Nganggo smart lock.
1: Iya.
0: Nganggo sidik jari.
1: Nah, itu dia.
0: Seng ra mungkin carry kan, seng bagian gue.
1: Tapi solo bed.
0: Iso sih. Tapi kan gak ada diganti ya?
1: Iya, bisa diganti.
0: Tapi kan biasanya mereka punya ini, kuncinya juga, kunci cadangannya juga.
1: Kunci cadangan yang manual.
0: Betul.
1: Itu ya Mas Rian ya. Fun fact-nya aku suka banget gantungan kunci yang berkaitan sama Bintang. Jadi entah itu boneka Bintang atau ya karakter-karakter Bintang.
0: Petri?
1: Suka banget. Suka.
0: Berarti gue seneng gitu ya yang karena iya, karena namamu Bintang.
1: Iya, dan kemarin habis hilang gantungan kunciku. Di tasku yang sekarang ini aku pakai, awalnya ada gantungan bentuknya karakter Bintang. Hilang.
0: Gue ngerti lah Bintang seneng ngodora.
1: Bintang ngodora. Oh.
0: Warnanya ungu apa ya kalau gak salah, aku lupa. Jadi bintangnya ini bisa loncat-loncat gitu. Ada dulu, seneng banget aku. Kita aku punya deh boneka bintang kecil itu.
1: Kalau bintangnya sekarang seneng gak?
0: Ora.
1: Oh, ora iya.
0: Sekas wae aku.
1: Yaudah.
0: Iya, bintnya.
1: Yaudah kalau kayak
0: tapi
1: gitu.
0: Memang kamu sebagai temanku yang soleha.
1: Masya Allah, berakallah.
0: Rajin.
1: Masya Allah, berakallah.
0: Pintar.
1: Cantik menawan, imut dan lucu.
0: Boleh deh. Tapi materimu kue-kue wae gak ada emosi. Gila,
1: enggak lah. Kamu tuh harusnya kalau berteman sama aku, kamu tuh diuntungkan.
0: Kenapa?
1: Diuntungkan karena aku selalu punya promo-promo yang bisa kamu cobain, Del.
0: Oh, Alfamidi.
1: Ah, itu dia.
0: Aku tahu kamu sudah katam dengan promo-promo Alfamidi, jadi tolong jelaskan ke sahabat suara.
1: Ini dia, buat kamu sahabat suara, langsung aja ke Alfamidi. Karena Alfamidi selalu ada buat kamu, tiap hari ada promonya. Apalagi kalau sekarang ada promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kamu cari tisu, sampo, sama banyak produk lainnya juga, itu ada yang termasuk ke promo JSM. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya, langsung ke Alfamidi sekarang. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Dengarkan suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Cintaku.

0: Raja Suara Warga Indonesia. Katanya aku pengen ini deh, ngomong di atas lagunya ST12 yang Cari Pacar Lagi deh. Dari tahun 2008 sahabat suara.
1: Aduh.
0: Tapi menurut saya ini adalah lagu yang punya banyak kenangan gitu.
2: Cintaku, cintaku.
0: Iya kan? Dulu saya ada satu lagu ST12 tuh yang video klip iki lho, dia nangis di pusara. Aku lali deh jenenge apa lagune? Lagune lagu melo gitu.
1: Itu masa-masa SD enggak sih, Dela?
0: Masa-masa SD tuh. Apalagi dulu zaman-zaman ST12. Dulu kan look up kita kan ke artis-artis ya.
1: Benar.
0: Untuk kita pengen model rambut kayak gimana, itu tuh ke artis-artis ya kan. Zamannya Ariel itu salah satunya adalah dengan poninya yang ada kordennya. Alias belah tengah, sahabat.
1: Aduh.
0: Suara. Kalau Charlie Van Houten itu cukup menginfluence dengan rambut yang rada orang Jabriki ngono ki lho.
1: Kalau sekarang tuh lebih ke ini dilancep mek. Nah, itu sebenarnya turunan dari ST12 si Charlie itu kayak ada tajem-tajemnya.
0: Betul.
1: Lepek-lepeknya dapat.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Rambutnya Charlie itu tuh sama sahabat suara belah tengah. Zaman dulu dia itu begitu ya trennya ya. Dan itu tuh kayak kabeh koncoku deh kita. Rambutnya waduh, belah tengah ngono kuwi dan kayak smoothingan, ngerti deh?
1: Iya, makanya lepeknya tuh dapat kayak tajem gitu loh. Enggak bermaksud ya Bang Charlie ya. Enggak bermaksud, itu adalah tren masa lalu dan emang keren diakuin.
0: Betul,
1: di zamannya keren.
0: Dulu pokoknya look up-nya adalah Charlie Van Houten. Sebelum-sebelumnya itu adalah Efse
1: siapa?
0: Efse Sing Ferry Meteor Garden.
1: Kurang masuk sama zaman aku. Kurang masuk.
0: Zaman dulu begitu.
1: Aku udah ngahnya tuh udah di Justin Bieber soalnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Yang poni nutup mata,
0: lempar samping itu ya.
1: Bisa dong itu disinggah ke dulu.
0: Lempar samping itu ya.
1: Bisa dong itu disinggah ke dulu. Nutup banget.
0: Tapi dulu di anak-anak 90-an itu tuh mereka sangat amat mencintai dengan Efse ini sahabat suara. Bahkan ya, oke, wes ya Mas Charlie ya. Sampun ya, kita membahas Efse dulu. Jadi kita ganti backsoundnya. Yang ini aja.
1: Aman.
0: Trinidad kemarin kan juga sempat datang ke Indonesia kan. Konser di beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia. Ternyata cuy, ada salah satu apa ya bisa dibilang kayak kontroversinya. Perfect.
1: Apa?
0: Kontroversi dari yang nonton ya. Karena ada salah satu penonton yang dia tuh kena campak. Dia kena campak.
1: Tapi terus, ikut konser, padahal betul, bisa nular.
0: Dia cerita gini, masih gak nyangka. Dia bikin postingan gitu kan. Terus dia bilang gini, masih gak nyangka kemarin bisa punya kesempatan nonton Efse karena H-3 aku kena campak dong. Dengan kondisi kulit sebadan kayak gini. Dia moto. Ditambah menular banget. Dia tahu loh, menular banget loh coy.
1: Ini... Perempuan. Dan waktu itu
0: belum selesai aku.
1: Oh iya, boleh.
0: Sabar toh bagi.
1: Iya, semangat.
0: Dah benar-benar pasrah, mencoba untuk menerima legowo. Ikhlas aja itu tiket angus. Belajar tetap bersyukur dikasih sakit begini, bukan yang lebih parah lagi. Di saat sikap hati diuji, di situ miracle pun ada. Gue dikasih sembuh dan bisa nonton Efse sedekat ini. Makasih Tuhan, baik banget katanya begitu.
1: Influencer yang kita omongin ya sahabat suara perempuan dan emang punya nama untuk di sosial media. Bener dong?
0: Betul.
1: Di sosial media punya nama. Dan fun fact-nya dia tuh punya teman yang lagi hamil.
0: Waduh.
1: Sempet

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Cute time dulu ah.
10: Cute time? Quality time?
9: Iya.
10: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
10: Hah? Cute time buat kulit?
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
9: Pakai ini.
10: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
9: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
10: Oh, gitu.
9: Iya.
10: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut sih?
10: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
9: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
11: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
12: @iswara.official.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
2: gagal lah ya. Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke iswara.id.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Tastes good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
15: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: gue banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler.

0: Kuliner khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, geledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
0: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan geledek. Legar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia, Boys to Men and Off the Road.
1: Oh. Asik. Selalu kalau Adil pakai bahasa aja tuh British-nya keluar, Del.
0: Bahasa Inggris
1: British.
0: British.
1: Asik.
0: Karena emang sebagai seorang yang pernah mengenyam pendidikan di barat sana ya.
1: Barat tuh mana?
0: Jogja Barat. Jogja Barat ya.
1: Pates.
0: SD ku mbien. Ki sedang godean.
1: Okay.
0: Ning daerah godean kuwi masuk Jogja Barat.
1: Oh.
0: Nah, ngono kuwi makanya tolong ilmu-ilmu mengenai geografi Yogyakarta.
1: Boleh.
0: Tolong semakin ditingkatkan, ngerti ra? Lagian kan SD ku karo SMA mu kuwi cedak.
1: Iya sih, bener sih. Sama-sama di perumahan ya.
0: Kok neng perumahan sih?
1: Itu tuh kawasan perumahan, Del. Kamu gak tahu?
0: Itu nek masuk. Itu masih masuk kawasan desa. Ya, deme udurin ini masalah gue, Pak Beki.
1: Berarti kita beda. Kamu orang desa, aku orang perumahan.
0: Oh, sudah mulai mendiskreditkan daerah kamu.
1: Loh, enggak. Emang title-nya kayak gitu. Sudah emang cukup, penggiringan.
0: Sudah cukup mendengar kasih informasi tentang Alfamidi.
1: Ais, kalau ini gak perlu desa, gak perlu kota, gak perlu apapun. Pokoknya semuanya bisa banget langsung ke Alfamidi sekarang. Karena kan sekarang hari Jumat nih, ada promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kamu cari tisu, sampo, produk lainnya, bisa banget langsung ke Alfamidi. Dapetin promo JSM. Jadi jangan sampai kelewatan promonya, karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Besok weekend, Sahabat Suara, apakah kamu siap menjalani hari weekend besok? Mungkin mau jalan-jalan, atau mungkin mau mager-mageran di rumah, gitu kan? Senin ketemu lagi sama kita berdua.
1: Itu yang dinantikan apa malah? Ah, ojo lah, rasalah.
0: Kalau misal mereka sih menantikan aku ya, nggak tahu kalau sama kamu petasan banting nih mereka siap nggak telinganya dengerin suara kamu. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah nggak sama Ari tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.
2: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Senang sekali hari ini saya Revino bisa nemenin kamu di program Nongkrong Bareng dari jam 10 sampai jam 12 siang. Gimana kabarnya? Habis long weekend, very very long weekend ya kalau kata orang. Walaupun long weekend masih ada di tanggal 16 nanti, tapi ya kita nikmati aja setiap long weekendnya. Walaupun kadang ya long weekend nggak kemana-mana. Setelah ditemani Saras Adelia dan juga Ade Bintang dengan lagu-lagu 80-an, 90-an sampai 2000-an awal, saya putarkan lagu yang sekarang. Memikat Lugia menemani siang kamu yang lagi di kantor udah mikir weekendnya mau kemana, jalan-jalan atau mau pacaran, tapi nggak punya.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsu.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Dengarkan Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
9: dengan streaming ke iswara.id.

88.7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Kita buat menyenangkan dari Bernadia. Sebenarnya lagu ini relate banget sahabat suara sama yang saya alami pas long weekend kemarin. Saya pas long weekend udah ngerasa bosen banget ya, karena kan banyak banget ya long weekend ya. Jadi di kamar seharian gak kemana-mana, cuman scroll Instagram, TikTok, X, semua medsos lah, sampai saya bosen. Dan tiba-tiba ada sebuah video di Instagram, saya lupa, dia pakai backsound Kita Buat Menyenangkan dan membuat saya mempunyai hobi baru sahabat suara. Pada akhirnya saya check out buku, 7 buku langsung. Jadi saya pengen melakukan sesuatu hal yang baru, karena sebelumnya saya sendiri kan gak suka atau lebih ke jarang untuk membaca. Terus ngobrol-ngobrol kemarin sama Ari pas sebelum pulang, Ari cerita kalau misalkan baca buku kan setiap orang punya caranya masing-masing ya sahabat suara. Ini saya biasa ya sebagai orang yang baru nyemplung terus sok-sokan pengen tahu gitu ya. Terus si Ari bilang, ya udah coba nikmatin perhalamannya aja. Saya kan awalnya saya baca itu awal dan akhir, ya kan? Kata orang kan, coba baca akhirnya dulu sahabat suara, baru nanti kamu tertarik dengan bacaannya, udah tahu endingnya seperti apa, kamu pengen tahu nih alur ceritanya seperti apa. Cuman Ari juga bilang, itu juga bisa, tapi kamu coba nikmatin setiap halamannya. Nah, apakah kamu punya juga sahabat suara hobi terbaru atau juga yang kamu lakuin selama long weekend kemarin? Bisa cerita di WhatsApp 081-2299-88887. Sambil saya putarkan lagu dari Nick Deep, A Part of Me. Ini mungkin ya buat kamu yang cari pasangan, seorang wanita yang pinter terus juga keras kepala, ya itu umumnya sifat manusia ya, yang kadang keras kepala dan juga

88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Udah lama banget sahabat suara saya nggak naik pesawat, atau juga lebih tepatnya nggak berapa tahun ya, udah nggak pulang kampung sekitar 2 tahun terakhir 2024. Terus juga kemarin kan ngobrol sama teman saya nih yang dia perantauan di Kalimantan. Kemarin sempat ketemu di Kudus sebentar buat ngobrol-ngobrol lah tentang kehidupan gimana. Karena saya tertarik banget buat ketemu sama dia. Dia kerja di tempat saya dari kecil gitu lah. Ibaratnya perantauan. Tempat tinggal saya yang asli. Jadi dia udah bisa bahasa Banjar gitu kan, udah enak ngobrolnya sama saya. Terus saya tanya nih, harga tiket berapa balik? Segini. Lah, padahal ya dia kan lewat Semarang ke Banjarmasin. Normalnya dulu saya tuh sekitar 700, paling mahal ya di 800 lah. Jadi patokan saya ya sahabat suara nih, kalau dulu mau pulang Kalimantan, kalau dari Surabaya ke Banjarmasin itu 500 sampai 600 lah. Dulu ya, mentok-mentok dulu bisa dapat 300. Terus juga di kalau dari Semarang ke Banjarmasin itu sekitar 700 sampai 800. Kalau dari Yogyakarta itu 1,2. Kemarin saya tanya Semarang Banjarmasin berapa? Udah 1 jutaan. Wow, lumayan tinggi ya sekarang. Dan ini ternyata ada hubungannya sama Kementerian Perhubungan yang saat ini lagi mematangkan revisi tarif batas atau tiket pesawat domestik nih sahabat suara. Meski ada penyesuaian, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dia menjamin kalau tarif baru nanti akan tetap terjangkau bagi masyarakat. Jadi kebetulan banget nih saya tadi baca-baca dari Harian Jogja, kok ada berita ini menarik banget buat saya ceritain nih. Ini juga tetap menjaga kelangsungan bisnis maskapai nih ke depannya. Jadi langkah ini diambil karena aturan yang dipakai sekarang sudah mandek sejak tahun 2019 kemarin ya. Ditambah lagi nih buat yang kemarin bilang dolar itu nggak berpengaruh, ternyata sangat-sangat berpengaruh. Adanya dinamika ekonomi global seperti fluktuasi harga aftur karena naiknya dan juga turunnya minyak dunia ini yang masih menjadi kekhawatiran ya bagi semua pihak. Dan juga ada pergerakan nilai tukar rupiah yang sangat mempengaruhi biaya operasional penerbangan. Tapi menariknya, ke depan pemerintah bakal menerapkan mekanisme atau bahasa Indonesianya, bahasa gampangnya ya buat kita, biaya tambahan bahan bakar yang lebih fleksibel. Jadi gini nih, ke depannya kalau misalkan harga afturnya naik, kemungkinan harga tiket pesawatnya akan naik sahabat suara. Tapi pas harga afturnya turun, nanti akan ada penyesuaian dengan cepat. Ya harapan kita mah, kalau kemana-mana selagi di Indonesia ya tiketnya dimurahin dong pak.

Lawan-lawan Koma 7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Membuka jam 11 kamu dengan lagu dari The Stone Roses. Made of Stone, salah satu lagu yang saya suka, Sobat Suara. Selain The Stone and Roses, The Stone Roses ini adalah band penggemar Manchester United. Dan yang kemarin, Sobat Suara, pas lagi long weekend, lagi-lagi kita bahas liburan ya, Sobat Suara. Walaupun yang lalu, jadi pas nonton salah satu series di Netflix, ini mungkin bisa jadi rekomendasi weekend kamu. Ada momen yang dimana pas lagi gagah-gagahnya seorang pria keluar, lagu ini yang diputarkan atau lagi buat backsoundnya. Dan wow, saya langsung bisa-bisanya saya nonton berdiri tepuk tangan loh, Sobat Suara. Ini bisa jadi buat solusi kamu menikmati weekend, nonton serial Netflix. Ini Legends tahun 2026. Jadi ceritanya ini tentang ada seorang pegawai bea cukai lah pada intinya. Dia pengen menyetop atau juga mengakhiri peredaran heroin di Inggris. Ceritanya seperti itu. Gak usah banyak-banyak ya, biar kamu makin penasaran. Jadi langsung aja, Sobat Suara, kalau misalkan kamu pengen nonton ya, saya temenin juga boleh.

0: nanti di info aja mau di mana. Ya saya juga membuka jasa-jasa seperti itu, tapi ya berbayar.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Mainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tadi kita udah ngobrolin tentang akan ada penyesuaian harga pesawat ya. Harga tiket pesawat maksudnya Sobat Suara oleh Kementerian Perhubungan, yang dimana saya rasa ini fair banget ya. Karena nantinya kalau misalkan harga aftur naik ya, mau gak mau kita juga harus menyesuaikan diri, gak usah marah-marah ya. Kalau misalkan ada kenaikan harga tiket, tapi nantinya juga akan ada penurunan ketika harga aftur atau juga minyak dunia mengalami penurunan. Dan ini juga bernyambung sama Pak Presiden kemarin mau mengaktifkan ulang Bandara Adi Sucipto. Dan juga kemarin juga udah ada tanggapan dari Sri Sultan ya. Kalau saya sebagai masyarakat biasa sangat-sangat setuju ya, apalagi sebelumnya KAI juga pengen kereta bandara ini dari YIA sudah sampai ke Adi Sucipto. Ini kan juga sangat-sangat membantu ya. Karena ya Sobat Suara, saya mengatasi untuk menjemput teman, keluarga atau siapapun itu untuk tidak di stasiun Lempuyangan atau di Tugu. Misalkan dari Solo ya, mereka tiba di Yogyakarta, saya suruh untuk turun di stasiun Magu aja atau di bandara. Karena lebih cepat, aksesnya lebih enak, terus juga jemput lebih gampang ya. Kalau misalkan ini diaktifkan kembali, mungkin bisa menjadi solusi ya untuk kita semua. Sebenarnya kalau misalkan di Adi Sucipto sendiri, sudah ada penerbangan ya ke Jakarta, terus juga ke Karimun Jawa juga udah ada. Bandung kayaknya masih ada deh, belum saya cek lagi. Tapi yang pasti Jakarta ya, cuman harganya mahal banget ya. Hal ini bisa kita carikan solusinya bersama-sama. Saya harap sih bisa menjadi alternatif lah bandara ini. Dan Sri Sultan juga udah mengingatkan pembagian fungsi ini tetap harus diperhatikan sesuai aturan ya. Jadi pesawat bermesin jet ini tetap dipusatkan di YIA. Dan yang baling-baling ini penerbang dan juga militer bisa di Adi Sucipto ya. Harapan kita sih semoga yang terbaik untuk pemerintahan dan juga ya untuk kita masyarakat yang sedang jalan-jalan ini dengan uang sederhana, semoga pemerintah bisa membantu. Hati-hati di jalan kalau kata Tulus, karena kita kalau udah bersama belum tentu bisa sampai pelaminan, katanya Tulus nih ya, bukan kata saya.

88.7 FM E Suara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih banyak sahabat suara yang sudah menemani hari ini di nongkrong bareng jam 10 sampai jam 12 siang. Semoga hari ini lancar pekerjaan kamu, yang lagi di rumah lancar pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, yang lagi di jalan hati-hati di jalan. Saya Revinorio pamit undur diri dulu, sampai bertemu lagi di minggu depan sahabat suara. Happy week.

memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Event.
3: Semua baik banget.
2: Aktivitas yang banyak
3: banget
2: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
3: Iya, baik banget.
2: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
3: Iya, gitu. I love you, Butika.
2: Terima kasih Butika. Liburnya. Ini kita masih ngomongin miskom ya.
3: Masih. Selamat pagi nih ada
2: dari Ani.
3: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Mm-mm. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Mm-mm. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
2: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
3: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
2: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
3: Aku gak denger apa-apa.
2: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
3: Atau mungkin
2: main cabut aja.
3: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya di sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
2: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
3: Hari pertama kerja.
2: Kayak du jalan aja itu berdua.
3: Emang pendiam banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
3: lama,
2: kita.
3: Lama, suster ya itu
2: kan?
3: Lama.
2: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hanya kaulah arti rumah.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

di Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ada gak sih dari kamu yang kerjaannya tuh berantem sama kakak atau adik kamu ya? Cuma ya namanya keluarga pasti hubungannya tuh love hate relationship gak sih? Karena aku punya cerita nih ya, aku tuh deket banget sama adik aku ya, tapi gak jarang juga kita tuh berantem. Buktinya tadi pagi ya, baru aja berdebat sedikit perkara cuma karena aku keluar gak tutup pintu kamar dia. Cuma ya seperti biasa, karena saya kakak ya sahabat suara, cara nyairin suasananya tuh aku langsung WhatsApp ke adik aku gitu, kayak mau makan apa, padahal kamar kita tuh sebelahan. Ya menurut aku siklus kakak beradik tuh pasti kayak akan gitu terus sampai kayaknya negara api menyerang deh. Setuju gak sih sahabat suara? Karena yang tipe Tom and Jerry gini tuh emang bisa dibilang paling juara sih. Dan kayaknya hampir semua orang yang punya saudara tuh ngerasain fase love-hate relationship sama saudaranya tuh ya udah biasa gitu, akuin aja. Kalian yang pasti ada juga kan yang sering sesimpel kamarnya sebelahan tapi kalau ngobrol tuh harus via WhatsApp. Ngaku gak? Ngaku, langsung aja WhatsApp. Kalau misalkan kamu punya cerita serupa ya langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, biar aku juga gak sendirian gitu punya cerita berantem sama adik aku. Atau mungkin kamu yang bestie banget sama adik kamu atau sama kakak kamu, itu bisa banget langsung juga kamu ceritain ya. Ditunggu sahabat suara, kalau misalkan habis kamu cerita mau request juga, yuk langsung aja boleh banget.

warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan ceritain soal love-hate relationship dia sama saudara kandungnya, sahabat suara. Ada Nisa dari Surabaya. Dia bilang, "Hai Kak, aku setuju banget nih sama statement kamu yang kalau kita sama saudara sendiri itu memang ada love-hate relationship-nya. Karena aku dulu waktu serumah berantem mulu kayak kucing sama anjing. Tapi pas sekarang udah sama-sama merantau dan kerja, malah jadi melo Kak. Tiap hari teleponan bisa berjam-jam. Cuma buat curhat capeknya jadi orang dewasa." Bener banget gak sih? Karena kadang kedekatan kita sama saudara itu gak melulu harus ditunjukin lewat kata-kata manis, sahabat suara, menurut aku. Kayak apa ya, kayak tipe kulkas dua pintu gitu. Tadinya gengsi mau bilang sayang, tapi pas udah saudaranya udah jauh, dia pasti melo. Atau pas saudaranya lagi kesusahan, dia pasti pasang badan paling depan. Jadi buat kamu, sahabat suara, selain Nisa yang sekarang tuh jauh dari saudaranya karena merantau, coba ya, abis ini langsung WhatsApp ke kakak atau adik kamu. Chat aja pesan random ke mereka, bilang kayak, "Aku sayang kamu" atau "Aku kangen kamu". Masih gengsi atau enggak kalau udah jauh gitu ya.

0: pada gajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini, terus langsung aja datang ke Cilex Sudirman. Karena Yuswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Isora. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love, jadi yuk langsung aja datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di acara Isuara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
2: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.

0: cinta. Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: E-Suara.

0: Suara Warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Di satu jam terakhir ini, sahabat suara, aku gak akan sendirian, tapi ditemenin sama dua orang laki-laki kakak beradik yang baru saja kembali dari passive period ya. Ada The Overton. Hello.
1: Sahabat suara.
0: Nah, sahabat suara benar panggilannya ya. Harusnya bertiga, kemana Kamika sebetulnya
1: ya, sih? Kurang sehat nih hari
0: lagi
1: ini,
0: kurang sehat.
1: Sayangnya dia tidak bisa ikut, tapi ya diwakili oleh kita.
0: Gak apa-apa dong, ada Kak Ruben dan juga Kak Mada yang menemani kita di hari ini ya, sahabat suara. Ini aku penasaran banget sih, terakhir berarti di Overtones itu kan rilis EP.
1: Betul.
0: 3 tahun lalu ya.
1: Iya.
0: Nah, selama passive period itu kalian kemana aja sih? Kita mulai satu-satu, mungkin kesibukannya akan beda-beda ya.
2: Iya. Mungkin kalau Ruben sempat kayak kuliah gitu ya Ben ya? Masih lanjut sama sekarang?
1: Iya, aku sempat. Waktu itu soalnya kan agak masa-masa post pandemi gimana gitu kan. Jadi waktu itu aku ambil kuliah AI and Sustainable Technology. Gitu, karena pengen mengeksplorasi hal lain selain musik mungkin ya saat itu. Dan Madam waktu itu banyak travel dan...
2: Iya, banyak travel dan sempat juga kayak produksi lagu sendiri sama teman gitu. Terus ya si Mika banyak produksi juga ya, dia bikin sama teman-temannya juga producing untuk artis-artis lain juga gitu sih.
0: Menarik banget, apalagi Kak Ruben ya. Kak Ruben kan kuliah jauh banget nih dari musik. Kenapa sih Kak ngambil jurusan apa tadi, AI?
1: Mungkin tertarik pengen mempelajari hal yang mungkin current atau agak future dikit gitu kali ya. Saat itu mungkin AI entah like, sampai sekarang sih mungkin ya lagi agak buzzing gitu. Mungkin jadi pengen mengerti aja fenomena artificial intelligence gitu kali ya, untuk mengerti dan mungkin apa implikasinya terhadap pekerjaan kita di industri kreatif, tapi juga terhadap bidang-bidang lain gitu. Jadi karena saat itu penasaran aja, mungkin emang gara-gara pasca pandemi sih aku rasa. Jadi emang kayaknya pingin sesuatu hal yang radically new gitu.
0: Tapi dari awal emang tertarik atau kayak pas dijalanin, aduh kok ternyata berat banget ya, kayak mendingan musik deh harusnya, ada gitu-gitunya gak?
1: Pas jalanin berat iya ada sih, tapi tertarik dulu ada dan sampai sekarang masih ada sih mungkin. Karena walaupun semakin mempelajari apa ya, itu kan kecerdasan buatan bilang gitu kan. Semakin apa ya, terkesima juga dengan kecerdasan dan kreativitas natural manusia gitu kali ya, kayak ya kita bisa menyiar, berbuat musik dan berbagai hal lain. Malah semakin kagum terhadap proses bermusik, malah mulai jadi kok kita bisa bikin lagu ya gitu. Ada jadi nanya-nanya gitu sih.
0: Nah kalau Kak Mada sendiri kan berarti tetap ada di bidang musiknya ya.
2: Iya betul.
0: Agak beda gak Kak waktu ngeproduksi musik buat diri sendiri sama adik-adik ya waktu di Overtones?
2: Kebebasan berkaryanya sih.
0: Oh iya.

0: Soalnya kalau misalnya sama Overtunes, kita udah apa ya, benang merahnya tuh udah set gitu. Kayaknya Mika juga udah mengatur kayak okay, kita cuma boleh limitnya segini sekian gitu. Hmm. Ketika pas kemarin bikin solo tuh benar-benar dikasih ya udah bebas gitu, palette-nya udah kanvasnya kosong, mau ngapain terserah gitu. Jadi kayak benar-benar ya ada itunya. Jadi dalam satu sisi ketika kita kumpul bareng lagi bertiga, jadi jauh lebih kaya lagi gitu, vocabulary,
1: liriknya
0: dan lain-lain gitu.
2: Tambah warna baru lah yang
0: Mada
2: pulang dari membuat proyeknya sendiri, memang dengan banyak ide-ide yang sangat berbeda dan baru sih, jadi bagus banget buat bandnya.
1: Tapi Kak Ruben sama Kak Mika ngasih input gitu nggak? Kayaknya bagusnya di akhirnya diskusi bertiga lagi buat.
0: Iya, waktu aku bikin lagu itu kebetulan si Mika yang jadi vokal direkturnya, jadi mungkin dia masih ada sedikit influence di situ. Cuma kalau Ruben sih mungkin lebih kayak ya udah di fase
2: emotional.
0: Iya, udah di fase kayak pas lagu udah jadi kayak ya menurut gue udah menilai.
2: Udah bagus, tak perlu disentuh apa-apa lagi.
1: Karuin lagi fokus sama kuliah yang AI-nya itu ya. Mungkin. Tapi menarik banget karena kalian berarti mulai karir The Overtones itu dari umur?
2: Mungkin belasan sih yang belasan, pasti ya. Mungkin karena ikut-ikut lomba-lomba band ya dari zaman SD, SMP. Mm-hmm. Tapi masuk record label ya mungkin 16-15 jadi masih ingat tanda tangan kontraknya masih harus sama apa-apa sih, jadi di bawah umur
0: semua benar.
1: Nah yang menarik, kalian main ngerasa pada saat mulai dari umur yang masih sangat muda itu berarti hitungannya ya, keberatan gak, ngerasa keberatan atau kayak kalian ngerasa karir kalian pada saat umur segitu itu lagi main-main aja, ngerasa makin bonding sama kakak adik?
2: Iya sih ngerasa main, kalau lihat foto-fotonya sih senyum-senyum terus aja sih, jadi pasti pada saat itu kayaknya.
0: Walaupun gue inget presscon pertamanya kita sih.
2: Dan apa?
0: Itu gue dibikin nervous banget sama
2: serius?
0: Kenapa? Orang-orang label somehow. Padahal seharusnya gue gak nervous segitunya gitu. Harusnya kita casual aja ngomong kayak di radio sekarang begini gitu. Cuma kayak
2: grogi gitu jadi.
0: Cuma kayak karena mereka briefingin kita banyak banget kan, kalian jangan ngomong begini-begini ke media, jangan apa-apa gitu. Jadi gue kayak mungkin sisi anak remaja takut gitu loh, kayak oh iya gue harus hati-hati banget. Terus kayak pas presscon jadi tegang gitu.
2: Oh serius? Oke. Aku soalnya dari dulu kayak suka nontonin press conference ya, mungkin Beatles atau John Mayer gitu, kayak mereka kayak nyantai-nyantai aja gitu. Takut. Jadi aku dari dulu kayak cukup tidak terlalu takut gitu untuk press conference.
1: Extrovert ya Karuben ini ya. Tapi kalau misalkan Kak Mika di saat passive period itu, selain bantuin Kak Mada waktu produce Sakura itu ya, Kak Mika tuh kurang lebih ngapain tuh Kak waktu passive period?
2: Dalam musik malah mungkin paling produktif ya, karena dia membuat fellow amateurs bersama teman-temannya Nathan, Yosua dan Gedi.
0: Dia bikin dua album juga kan?
2: Bahkan dia bikin satu album, satu EP mungkin project solonya. Aku sama dia cuma produce satu lagu pada saat itu, maksudnya untuk project solo. Mika bikin satu album mungkin, dan masih sangat nyelam di musik banget sih Mika kalau saat itu.
1: Berarti emang yang agak menjauh dari musik tuh Kak Ruben ya?
0: Iya, benar.
1: Nah, Kak Mada waktu Kak Ruben cerita, kayaknya gue mau ambil nih kuliah AI, respon Kak Mada apa?
0: Konyol lah.
1: Kenapa konyol?
0: bukan apa-apa gitu, maksudnya pelajaran tentang AI itu ya keren gitu. Cuma itu sesuatu yang boro-boro dia pahamin gitu kan. Maksudnya itu benar-benar, dan dunia jauh banget dari musik gitu. Terus kayak kok nekat ya gitu ngambil kuliah yang kebetulan juga kuliahnya kan online tapi kelasnya di Jerman apa gimana gitu kan. Jadi emang jamnya tuh kebalik gitu. Jadi pas kita lagi bangun dia tuh tidur gitu. Jadi kayak benar-benar kita tuh boro-boro ada interaksi, ada apa gitu.
2: Juga.
0: Dan kadang-kadang ngelihat dia kayak ketika ada hari manggung atau apa gitu kan, paginya dia misalnya pagi dia tidur, malamnya dia kerja, terus kayak pokoknya kayak nggak ada jam istirahat gitu. Aku sendiri pun concern lihat dia gitu, kayak benar-benar
2: kayak
0: banget sih gitu, kayak hidupnya kayak patut dipertanyakan sih waktu itu.
2: Ya.
0: Gue nggak tahu sekarang mungkin.
2: Udah selalu suka membawakan ini ya, herbal-herbal untuk
1: gitu. Kakak banget ya.
2: Udah masuk angin nih orang nih.
0: Iya lagi.
2: Sebelum manggung masih ini dulu, laptopan dulu gitu.
1: Tapi Kak Ruben kok otaknya enggak kepecah tuh antara manggung di Overtunes, kuliah awal-awal jam tidur kebalik.
2: Karena aku coba nyambungin sih, dan aku rasa tetap aja AI sama musik tuh sebenarnya jauh tapi enggak sejauh itu, karena mungkin industri kita juga sangat terpengaruh, atau bahkan mungkin ahli-ahli AI pun mereka mempelajari mungkin otak atau proses kreatifnya musisi gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya aku coba nyambungin setidaknya supaya nggak terlalu kayak dua kepala yang terpecah gitu.
1: Nah, Kamanda, ini kan ada ketakutan enggak sih kayak Kak Ruben masih di The Overtones tapi dia kuliah yang jurusannya tuh nyebrang banget. Ada ketakutan enggak nih kayaknya orang nanti lama-lama enggak fokus lagi di The Overtones?
0: Iya. Maksudnya ada period di mana si Ruben kayak benar-benar consider untuk kayak berhenti musik.
1: Oh iya.
0: Gitu maksudnya itu ada gitu.
2: Atau diberhentikan.
1: Jadi obrolan bertiga enggak? Jadi obrolan bertiga?
0: Jadi obrolan sih. Maksudnya aku sama Mika pun juga kayak enggak ada pointnya juga gitu buat Overtones continue kalau misalnya salah satu membernya kayak ya udah pingin berhenti gitu di tengah jalan gitu kan. Jadi kayak ya ada sih si Ruben yang kayak benar-benar macam-macam lah krisis ininya identitasnya dia.
1: Apa aja sih kayak yang boleh di
0: adalah ini. Yang kayak dia fase mencari apa ya?
2: Sobat tipikal mungkin ya pada usia 20-an ya jadi krisis sih. Karena mungkin keimanan atau
0: keimanan itu dia
2: kan. Keimanan mungkin ya sangat tapi klise dan enggak tahu harus dilalui aja mungkin. Bagiku mungkin bagi beberapa orang datangnya umur lebih later in life lalu somehow cepet gitu krisisnya. Mungkin gara-gara suka ya suka hal-hal itu kalian suka filsafat dan lain-lain jadi krisis itu cepat datangnya
0: pada ya mungkin pada dasarnya yang ambisius juga kan Ben orangnya pada nature-nya gitu
2: jadi, ya untuk krisis pekerjaan pun ya mungkin sempat mikir kan apakah karir harus di musik atau bisa pekerjaan lain atau ada yang bilang sindrom anak tengah aja sih tapi
1: oh iya karirnya anak tengah gitu ya
2: mungkin apakah karena emang jadi agak lebih atau tadi kalau baru siaran dari sebelah karena Libra gitu atau banyak penjelasan
1: zodiak udah dimasukin ke zodiak dari keimanan ke zodiak ya sama suara ya
0: gitu, aduh
2: kira-kira tapi, jadi Mika relatif lebih stabil tentang ada mau berkarya di musik.
0: Mika anaknya emang jejak sih to be fair
2: itu mungkin
1: Kamada setuju ngeliat Kak Ruben nih ngerasa kalau dirinya tuh lagi sindrom anak tengah pada saat itu.
0: Aku nggak pernah tahu bahkan ada sindrom anak tengah gitu.
1: Jelasin gimana Kak sindrom anak tengah tuh gimana sih Kak?
2: Aku malah dengar dari orang lain sebab banyak kan cuman apa dibilangnya suka pingin karena biasanya merasa anak yang bukan kurang disayang ya tapi lebih diperhatikan misalnya adik bungsu atau yang tertua gitu-gitu ya katanya suka mungkin caper kasih sayang orang tua tapi dengan cara pingin impresif atau apa gitu kan katanya kan jadi dia try hard lah orangnya tapi emang aja sih aku ngerasa kalau lihat-lihat ke belakang emang kayak berusaha keras banget dan mungkin nggak perlu gitu jadi misalnya kita dulu les vokal bertiga kan sebagai satu grup ya Mada aku dan Mika dan dengan Mbak Oti guru vokal kita yang jazz master gitu ya tapi di situ pun aku rasa aku kayak pingin impress paling nggak kita lagi latihan sebagai satu band tapi kayak pingin latihan lebih yang gitu-gitu
0: gitu.
2: Jadi kalau dilihat-lihat lagi gitu loh kenapa gitu banget gitu
1: setuju kak Mada
0: ya masuk akal
2: katanya itu sindrom anak tengah
0: kalau membebani diri lo sendiri jadinya
2: kayak pingin stand out tapi jadi maksa-maksa gitu
1: berusaha kan. Mencari sesuatu yang beda dari kakak atau adiknya ya
2: perhatikan saya juga gitu katanya gitu
1: ini menarik banget buat suara ya abis ini kita akan ngulik lagi gimana sih hubungan mereka di keluarga dan kita ngulik lagi kilas balik sedikit waktu bisa dibilang di Overtones tuh adalah legend yang teenage pop star pada masanya dong siapa yang gak tau di Overtones yang gak sih sahabat suara abis ini kita akan ngobrol-ngobrol jadi kalau misalkan kamu mau nanya-nanya juga sama Kamada sama Kak Ruben boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014
3: memainkan musik pilihan
4: suara
5: warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overtones sampai jam 2 siang nanti.
1: Sampai kapan?
0: Sampai jam 2 siang nanti. Oke, tadi sudah sempat disinggung juga kalau karir The Overtones itu mulainya dari umur 16 tahun, kurang lebih. Gimana sih rasanya ditonton banyak orang di saat kayaknya masing-masing dari member The Overtones itu juga belum tahu karirnya mau dibawa kemana ya, ini arahnya mau kemana sih, pada saat itu ngerasanya gimana?
1: Kayaknya sih, gak tau, tadi kita kalau reflect ya bisa beda ingatan dikit, tapi kalau lihat foto-fotonya sih banyak momen-momennya tersenyum atau kelihatan kayak, oh ini living the dream atau yang menghidupi impian lama sebagai
2: remaja apalagi
1: sebagai
2: gitu,
1: remaja
2: kan?
1: Sih.
2: Pada saat itu sih melihat animonya sih seneng juga gitu kan, ada seneng, tapi kayak pas manggungnya sih nervous sih itu sejujurnya.
1: Tetap ada nervous. Apalagi Mada waktu itu lagi mempelajari instrumen baru ya, kayak dia awal-awal di bandnya lebih drummer.
2: Iya benar.
1: Jadi drummer dan kadang-kadang nyanyi juga sih, tapi tiba-tiba jadi main bass kan.
2: Iya, pas habis itu kita sign kontrak, tiba-tiba labelnya bilang kita mau bikin kalian jadi front three.
1: Ah sih.
2: Mada nggak boleh di belakang, harus ikut ke depan gitu kan. Akhirnya jadi si Ruben, Mika yang udah gitaran dan vokal, jadi tambahin gue main bass di depan gitu. Nah itu
1: ya,
2: pokoknya kayak
1: jadi grogi ya.
2: 6 bulan pertama kan gue dilesin dulu kan.
0: Untuk main
2: bass sambil nyanyi gitu. Baru gue nyusul tuh, kalian pokoknya ada beberapa panggung udah jalan duluan lah gitu, gue inget banget.
1: Iya, itu sebenernya bener deh, pengalamannya pasti beda-beda ya bagi kita masing-masing. Tapi ya thrilling juga, seru sih, seru cuman.
0: Masih ingat gak panggung pertama bertiga, perasaan kalian pada saat itu apa?
1: Wedding di Semarang.
2: Oh iya lagi.
1: Kayaknya ada tuh wedding di Semarang.
0: Wedding anak 16 tahun, manggung di acara wedding.
2: Oh wedding expo.
1: Iya, dan wah parah, maksudnya kalau dibikin-bikin
2: itu lumayan parah.
1: Karena gitarnya
2: sih,
1: kita pinjem gitar lokal, jadi sewa instrumen di situ. Dan singkatku bahkan gitarnya tuh karatan gitu. Kalau sebenarnya agak kesel ini kayak di sana sama udah terlalu, karena ya ini impian ya mungkin.
2: Itu
1: semangat
2: membekas banget lagi di gue. Gue masih main drum waktu itu.
1: Oh bahkan main drum juga ya.
2: Terus kayak pas lagi soundcheck, orang labelnya itu pada bilang, Mada lebih kencang dong mukul snare-nya gini-gini. Gue bilang kayak buat apa harus kencang-kencang gimana gitu kan. Kalau gue mainnya segini doang gitu. Terus kayak ya gue dikomplain-komplainin lah selama soundcheck, gue inget banget. Terus kayak ya itu berkesan banget sih.
0: Tapi ya sih aku bisa ngebayangin seberapa berkesannya karena anak 16 tahun di wedding expo. Bahkan kayak wedding, nikah, anak umur 16 tahun tuh mikirin nikah kayaknya masih jauh banget, tapi kalian udah manggung.
1: Benar.
0: Masih ke depan, waktu itu abis itu masih sering-sering wedding-wedding juga gitu gak kak?
1: Ada juga ya beberapa kali ya. Dan sering Sweet 17 birthday, saat kitanya juga masih 17.
0: Iya.
1: Ada gitu-gitunya kan, Sweet 17, acara pensi sekolah. Java Jazz juga pada saat itu, bahkan mungkin festival musik besar-besar gitu pada saat.
2: Iya, Java Jazz tuh langsung festival pertama kita banget itu.
1: Jadi waktu itu emang lumayan non-stop sih kalau dipikir-pikir. Dan hanya bisa menjalani aja, mungkin gak terlalu reflektif ya setelah. Mungkin setelah beberapa tahun kemudian baru bisa lihat ke belakang kayak, wow dulu gila juga ya sebenernya non-stop dan.
0: Jenuh gak sih kak? Kayak anak 16 tahun, harusnya main, sekolah. Tapi ini manggung.
1: Pada saat ini ada sih akhirnya, entah jenuh atau
2: tapi akhirnya
1: kelelahan, burnout.
2: Jenuhnya sih mungkin pas ya, pas lagi pandemi gitu. Maksudnya pandemi kejadian terus kayak semuanya akhirnya numpuk di situ gitu. Jadi ya rasa jenuh, rasa frustasi, rasa apa gitu. Mungkin buat gue sih itu sih.
1: Ya menuju dan sampai pandemi itu mungkin kerasa banget ternyata kayak ya ternyata bisa jenuh juga. Apa mungkin entahlah, kita bisa memperdebatkan apakah itu karena terlalu mudah bagi gitu-gitu, mungkin bagi orang lain harus berusaha dulu untuk mencapai tingkat kesuksesan tertentu gitu kali.
0: Mudahnya gimana nih maksudnya? Kayak emang pertama kali ngeluarin lagu langsung udar meledak.
1: Ya, bisa dibilang ya hampir semacam itu kan.
2: Mungkin.
1: Kayak ya pada saat mengeluarkan lagu-lagu pertama-tama kita itu umur belasan dan bisa cukup dianggap sukses lagunya diputar di seluruh radio di tanah air gitu dan bisa tampil keluar kota. Gitu sih mungkin entah kita jadi yang ya terlalu menganggap itu mudah atau gimana kali ya, tapi jadi jenuh.
2: Tapi sebelum album pertama sih sebenarnya itu fase-fase yang lumayan seru karena mungkin kita cuma punya lagu satu gitu kan. Terus kayak sisanya kita mungkin mainnya kayak cover gitu. Tapi covernya benar-benar yang dilatih, yang benar-benar keras banget gitu kan sama waktu itu sama Mbak Oti juga gitu. Jadi mungkin tuh fase-fase yang kayak benar-benar berasa yang paling musisinya banget kali ya. Kayak pas kita ngeluarin album tuh kita udah kayak materi yang kita rekam dan kita udah kayak ya udah main sesuai yang apa yang kita rekam aja okay. gitu kan. Seterusnya sampai berapa tahun gitu. Itu mungkin bikin jenuh tuh kayak.
1: Iya, jenuh.
2: Iya sih.
0: Tapi kan berarti kalian manggung tuh udah banyak banget dari umur 16 tahun juga. Masih ada rasa nervousnya enggak tuh pas panggung-panggung tahun kesekian?
1: Iya. Mungkin sempat hilang.
2: Sempat hilang.
0: Oh iya.
1: Dan bukan suatu hal yang baik gitu maksudnya. Karena kan ada yang bilang kalau nervous tuh sebab kita peduli gitu ya. Jadi masih peduli akan acaranya sukses atau takut gagal atau gimana.
2: Ya itu 2018-2019 sih yang kayak benar-benar manggung tuh udah kayak mati rasa aja, udah kayak ya udah.
0: Udah gak ada deg-degannya sama sekali.
2: Gak ada deg-degannya, naik ke panggung cuma kayak mengulang apa yang kita performin hari sebelumnya gitu. Terus kayak ya udah gitu.
1: Mungkin iya sih.
2: Paling cuma nambah-nambah gimmick, ngomong apa gitu kan, terus kayak udah gitu.
1: Iya bener lah sempat, mungkin untungnya gak terlalu lama banget begitu. Tapi ada sih kalau jujur banget adalah periode-periode yang kayaknya gitu ya, agak kurang peduli dan kacau juga sih.
0: Kacau juga sih. Apakah itu yang akhirnya membuat Kak Ruben kayak udah deh, gue kayaknya musik gue udah bosen dari dulu, udah kuliah aja AI. Ada itunya juga.
1: Ada mungkin ada sih, ada kayak ya apakah hidup akan begini-begini aja terus nih ulang-ulang. Sempet sih aku rasa mungkin memang bisa jadi depresi juga sih. Karena sempet ngeliat gedung deket-deket sini kayak oh, bosan ya setiap hari liat gedung ini. Kayak sampai hampir mau marah sama gedungnya kayak for, untuk dia ada berdiri di situ aja gitu kan. Kayak semua karena bosan aja. Nah mungkin terhadap lagu-lagu yang kita nyanyikan berulang-ulang, ya itu mungkin ada bosannya juga sih. Mungkin jadi marah sama lagunya, padahal lagunya gak salah.
2: Iya,
1: cuma lagunya bagus-bagus aja sih. Cuma kita nyanyiin terus sampai kayak ya bosan banget.
0: Tapi kan di tengah kejeduhan itu kalian berarti lagi mempersiapkan buat EP juga, EP terakhir yang Endlessly kemarin.
1: Oh iya, betul.
2: Setelah, sih.
1: Ya.
2: Itu iya sih, mungkin itu karena kita mungkin lagi terikat kontrak juga dan lain-lain, kita mesti ngeluarin beberapa lagu gitu kan. Terus kayak ya udah deh demi tapi, mengisi kekosongan juga sih gitu. Tapi tapi mungkin di situ ada ketolongnya di mana ada teman-teman kita juga yang terlibat gitu kan dalam produksi lagu dan penulisannya gitu. Jadi kayak masih ada sedikit semangatnya lah gitu. Enggak separah yang kayak setelahnya gitu.
0: Sempat ada kesadaran gitu enggak dari antara tiga bertiga ini kayak Kak Ruben, Kak Mada, Kak Mika, yang jenuh, yang kelihatan paling jenuh pertama kali itu siapa?
2: Ruben sih.
1: Tapi Mika gak pernah kelihatan jenuh ya, dia kayak
2: Mika sekarang passionate banget soal musik kan. Dan dia emang benar-benar in charge sama musiknya di Overtunes gitu. Jadi kayaknya dia gak terlalu mungkin emang mungkin semuanya
1: kelihatan banget.
2: Ruben walaupun, beberapa kali sih emang yang kelihatan kayak mempertanyakan apakah musik itu menjadi apa ya.
1: Iya mungkin ya arah hidup,
2: dan lain-lain gitu.
1: Tapi mengerjakan EP Anas sih aku ingat juga kalau penjenuh tapi malah jadi ini sih bukan perlawanan ya, tapi kayak pingin explore estetika baru gitu kali ya. Makanya sebenarnya honestly aku sampai sekarang pun juga ya bangga dengan, sebenarnya unik nih karya, walaupun mungkin selfish yang gak terlalu mikirin publik gimana, tapi okay, mikirin arah estetik itu udah kelihatan jenuh dan malah pingin bikin arah estetik baru gitu. Jadi itu sih senang dan bangga dengan EP.
0: Akhirnya ada semangat barunya di EP kemarin terakhir itu ya.
1: Diterusin lagi. Jadi udah lebih banding setir juga enggak apa gitu kalau perlu.
0: Nah, Kak Made ngelihat adiknya ada yang jenuh gitu biasanya gimana, Kak? Soalnya kan yang menarik nih kalian kakak beradik bertiga ya. Kerja bareng, kalau ngumpul keluarga bareng. Justru dari kecil kayak mungkin main sama temennya justru jarang karena ngumpulnya sama kakak beradik mulu kan.
2: Ada fasenya sih, mungkin dulu ada fase gue marah banget sama Ruben juga ada. Yang kayak benar-benar kita berantem benar-benar proper kakak beradik. Kadang verbal, ada ya kadang ada sedikit fisiknya dikit tapi
0: waduh.
2: Masih inget gue. Iya kan?
0: Boleh dong ceritain dong.
2: Ada fasenya di mana kayak kacau pas juga. Lagi di Overtunes itu lagi di especially di era album kedua di mana kita lagi mulai agak rame manggungnya dan lain-lain. Tiba-tiba Ruben bilang kayak aku pingin quit gitu. Itu aku lumayan kaget dan aku lumayan kesel sih gitu karena kan pada dasarnya aku dulu juga sempat kayak kuliah tapi aku memutuskan untuk kayak berhenti gitu karena aku pingin belain di Overtune sampai seterusnya gitu. Terus kayak tiba-tiba si Ruben kayak di tengah-tengah kayak ya aku pingin quit gitu. Itu gue rasanya kayak di let down banget gitu rasanya gitu karena awal kita masuk label dan lain-lain dia yang paling semangat gitu loh. Jadi kayak
1: cepet burn out.
2: Iya gitu gue bener-bener gue kesel banget sih waktu itu. Terus ya kayak
1: bisa dimengerti
2: terus kayak setelah itu ada fase-fase di mana kayak mungkin Rubennya tetap ikut jalan dan lain-lain, tapi oke okay, Rubennya nggak sepenuh hati atau apa gitu-gitu ya, mungkin ada fase yang kayak
1: biasanya
2: ya gue pingin kayak motivasiin dia dan lain-lain gitu, ada sih kayak mulai muncul pengertian dan lain-lain ada gitu, cuma ya butuh banyak tahun deh untuk asik. Kayak
1: Fair play, respect.
2: Iya sih ada fase-fasenya lah gitu untuk ini. Tapi emang most of the time mungkin lebih kayak gue sama Ruben aja gitu. Compare tuh gue sama Mika gitu. Kalau Mika sebenarnya udah kayak, oke kalau di Overtunes udah mau quit aja, dia udah siap gitu. Mika tuh udah lebih gitu sih, jejak banget anaknya.
0: Nah itu kan respon kakak terhadap adiknya yang lagi burn out. Kalau misalkan waktu Kamada burn out, adik-adiknya gimana?
1: Oh iya bener sih.
0: Gimana kak?
1: Bener sih, sempat kita bahas kayak sebelum mau songwriting untuk menulis lagu untuk album kita yang berikut ini. Sempat sih mikir untuk kayak, kayaknya kita gak boleh ada salah satunya pun yang di-press nih kalau bisa gitu ya. Karena kita jarang tuh bisa tiga-tiganya lagi semangat di saat yang sama. Tuh sebenarnya memang jarang, dan kita harus kayak harus jaga nih kalau bisa tiga-tiganya semangat di saat yang sama. Karena cuma itu doang harapan kita bisa bikin album yang kita suka dan mungkin bagus dan berdampak baik buat yang dengar gitu ya. Jadi
2: tapi maksudnya gue lumayan
1: aku paling berharap Arsenal juara gitu misalnya. Arsenal juara
2: dong, sekalian mana happy. Gue gak tergantung sama itu sih.
0: Biar moodnya bagus terus ya.
2: Untungnya sih maksudnya selama bertahun-tahun ini gue lumayan mengisi kekosongan dengan dia, dengan traveling, dengan apa gitu. Jadi kayaknya gue gak terlalu naruh di satu basket gitu. Kayak, oh di Overtunes harus menjadi pusatnya gue atau apa gitu. Enggak sih gitu. Gue ada apa escapism sendiri gitu. Jadi ya.
0: Berarti Kamada kalau cerita tuh ke lebih ke Kak Ruben atau ke Kamika? Atau porsinya beda-beda? Kayak misalkan bosan banget nih sama The Overtones.
2: Kayaknya kalau misalnya yang sesuatu yang berhubungan dengan rahasia atau apa, mungkin lebih ke Mika.
1: Oh. Dia
2: aman lah kalau untuk share sesuatu yang lebih sensitif atau apa gitu. Terus kalau Ruben tuh lebih kayak ya pertanyaan-pertanyaan hidup atau apa, curhat-curhat yang ringan gitu bisa sih sama Ruben gitu. Atau misalnya kita ngomongin ide bisnis atau apa gitu bisa gitu.
1: Asik. Berdua.
2: Benar kan? Banyak jalan sore kita Ben kita.
1: Asik.
0: Oh gitu. Kalau Kak Ruben lebih condong cerita ke Kamada atau Kamika?
2: Mika juga
1: pasti. Porsinya lah masing-masing benar kayak kata Mada. Beda-beda topik benar sih mungkin.
0: Kalau rahasia ke Kamika juga?
1: Rahasia.
2: Iyalah pastilah.
1: Nggak juga sih, aku kayak bisa cerita kalau juga bisa ke dua-duanya, oke lah.
0: Kirain Kak Mika menampung semua rahasia keluarga seorang diri ya.
1: Atau Andrew lebih jaga rahasia adik kita yang paling kecil.
0: Kok nggak diajak juga berempat jadinya di Overtunes jadi berempat
2: dia
0: gitu.
2: Dia tuh udah diajakin.
1: Udah di lesin drum,
2: tapi dianya bilang
1: maunya jadi graphic designer.
2: Iya, nggak seneng di atas panggung gitu. Dia ikut manggung sama kita 2 tahun kan. Kemudian nggak suka gitu di atas panggung katanya.
0: Jadi ya, berarti ilustrasi di Overtunes yang buat.
1: Banyak bikin artwork, ngelih video gitu jadi.
0: Oke, menarik banget. Abis ini kita akan ngulik lebih dalam lagi kekeluargaan antara Kamada, Kak Ruben, dan Kamika. Walaupun Kamika yang nggak ada di sini, kita tetap omongin ya. Gak ada masalah sahabat suara. Jadi mau ikut tanya-nanya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sumpah kita gendong banget ya.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overtone sampai jam 2 siang nanti.
1: Okay.
0: Dari tadi kita udah ngobrolin soal hubungan kakak beradik dan juga kejenuhan kalian ya. Dan sekarang kita mau main games siapa yang paling.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Ini nanti aku akan ngasih kalian beberapa pertanyaan, dijawabnya barengan boleh. Kalau misalkan ada ternyata perbedaan pendapat juga enggak ada masalah. Okay. Coba jelasin kenapa dipilihnya salah satu dari antara kalian ya. Ini Kamika mau disebut juga enggak apa-apa walaupun orang yang
1: tidak bisa membela diri.
0: Iya. Justru ini saatnya ya. Oke. Okay. Kita mulai dari siapa yang paling lama balas chat di grup?
2: Oh, Mika.
1: Mika lah ya.
2: Mika sih.
0: Lagi-lagi kalau Mika lagi enggak bisa membela dirinya.
2: Ah, serius banget. Gue baru chat lu loh.
1: Mika sama ada on par. Oke. Okay.
2: Oke.
1: Berarti bukan saya. Yeay.
0: Kenapa, Kak?
1: Mika.
0: Oke, kita tanya ke manajernya di Overtus, berapa lama Kak Mika paling lama balas chatnya?
3: 3 hari
2: Iya, Mika tuh status WhatsApp-nya aja slow to apa?
1: Slow to respond.
2: Slow to respond, kan dia kan status WhatsApp dia tuh.
3: Yeah. Mika parah.
1: Yang tembus ke inbox aja cuma istri aja, jadi keren.
0: Oh, jadi biasa ke istrinya kalau
1: takut istri.
0: Oh gitu, terus kalau misalkan lagi ada yang penting-penting, Mika lagi balas chat lama banget, gimana biasanya?
2: Biasanya orang-orang reach out ke kita sih, kayak, ini iya, Mika bisa dibalesin apa enggak sih, gitu-gitu.
1: Keren.
2: Jadi kayak, biasa akhirnya kita yang ngejarin dia kan.
1: Benar.
0: Nah, yang sering ngebantalin Kamika kayak, okay, Kamika balesnya lama, siapa yang biasanya? Okay, gue jadi yang ngambil keputusan.
1: Oh.
0: Antara Kamada dan Karuben siapa yang sering nge-backup?
1: Ya, atau enggak jadi manajer kita ya, kalau enggak Manda. Tapi kalau antara aku sering ditanyain teman yang memproduksi sama dia sih, biasanya produksi musik gitu. Ya udah aku bantu balesin yang aku bisa aja sih.
0: Ternyata Karuben adminnya Mika Angelo ya, sahabat suara ya.
1: Admin.
0: Project yang mau masuk ke Mika masuk lewat Karuben karena balas chat boleh. Siapa yang paling sering ketinggalan barang?
2: Ketinggalan barang.
1: Aku
2: ya.
1: mungkin aku.
2: Iya Ruben.
1: Iya, apa ya?
2: Benar. Beberapa kali kejadian di apa? Airport.
1: Oh iya.
2: Jadi waktu itu gue pernah nitipin koper gue di airport lagi mau masuk ke apa? Mesin pengecekan dan apa-apa, dia lupa bawa.
0: Yeah. Lupa bawa apanya
2: kopernya. Ya? Jadi ditinggal di situ. Jadi masuk pesawat tuh benar-benar ketinggalan enggak ada koper dan akhirnya di kota itu gue harus beliin satu band baju.
1: Iya.
2: Itu isi baju manggung.
0: Tetap kalau ada yang tanggung jawab gitu. Padahal salah Karuben.
1: Iya, benar.
2: Gue baru ingat tuh pakai duit gue. Gitu.
1: lupa banget. Benar-benar.
0: Kenapa Karuben kenapa sering lupa-lupa?
1: Ya itulah harus latihan mindfulness kali ya. Kadang suka langsung mikir berikutnya kali habis ini apa gitu kan. Jadi
0: padahal kan koper besar, enggak bertanya kan koper besar ya wujud jadi.
2: Iya, lagi gede banget.
0: Bisa ketinggalan.
1: Nge-scan itu terus mikir udah oke duduk di kursi berapa gitu kali ya langsung mikirnya habis itu gitu.
2: Mikir gate gitu kali.
1: Terus pas duduk kopernya mana? Itu gitu
2: ya. Kejadian itu 2 kali.
1: Gitu-gitu sih.
0: Terus akhirnya nasib koper itu gimana, Kak?
2: Enggak tahu tuh gua juga.
0: Jadi sampai balik lagi enggak ada.
1: Sempat telepon bandara dan akhirnya nemu deh kayaknya mesti.
2: Oh, iya.
1: Tapi ada sih kayak tumbler atau apa yang diikhlaskan. Sayang sih, hilang aja gitu. Sedih.
0: Nah, berarti sekarang pertanyaannya siapa yang paling bisa diandelin kalau manggung keluar kota?
1: Oh ya, mungkin Mada sih. Mada mungkin ada bakat bisa jadi roadman.
0: Lebih ke kakak pertama aja sih kayaknya ya.
1: Lebih agak tanggung jawab dikit. Iya, Mada sih.
0: Kan kalau waktu masih kecil manggung tanpa orang tua berarti?
2: Iya.
1: Ya Mada jadi orang tua di jalan sih.
0: Oh iya, Kak Mada.
1: Kasih obat, kasih.
2: Iya lagi.
0: Gimana, Kak?
2: Mau sih.
0: Mengurusi adik-adik bukan cuma di rumah tapi lagi harus kerja pun bareng-bareng ngurusin juga.
2: Capek sih. Soalnya pagi-pagi nih misalnya kita lagi mau keluar hotel atau apa gitu, si Ruben tuh bisa kayak baju-baju masih ketinggalan di toilet atau apa gitu. Yeah. Jadi aku tuh kayak pagi-pagi nggak pingin stres malah jadi stres gitu.
1: Jangan ketinggalan
2: ini gitu. Kadang ada di bawah tempat tidur lah apa gitu barang dia gitu kan. Padahal barang penting gitu. Cuma kayak kok lu tinggalin sih barang penting di sini gitu kayak.
1: Santai asik. Yeah.
0: Oh jawabannya cuma santai, kakaknya yang pusing ya.
2: Lu mah santai.
1: Sekarang udah.
0: Masih nggak kebawa sampai sekarang nggak, Kak? Kalau manggung, Kamada tuh masih kayak jangan lupa ini, jangan lupa itu.
2: Kadang-kadang
1: iya,
2: sih.
1: Masih sering WhatsAppin sih kayak baju bangun jangan lupa gitu sih kayak. Oke.
2: Iya lagi, benar.
1: Masih kebiasaan lama kali.
2: Iya, gue spesifik ke lu sih.
0: Oke. Kali ini Kak Mika selamat ya.
1: Mika selamat.
0: Oke. Okay. Siapa yang paling sering telat bangun?
2: Telat bangun
1: mungkin mah ada
2: antara gue sama lu sih kalau telat bangun
1: tergantung ya. kalau lagi ada bola kali mah ada susah bangunnya kali
2: iya benar sih
1: dan kalah
2: tergantung
1: iya, kalau lagi bola menang sih gak ada masalah kalau bola kalah dan nonton begadang dan kalah tuh emang kadang-kadang berat sih bangun
2: iya benar-benar
1: iya mah Mika sih cepat-cepat aja sih kayak bangunnya
2: kayak Mika lumayan oke sih jam 9 gitu dia udah bangun biasanya
1: persiapannya yang lama
0: itu kebayang stresnya Kak Made udah bangun telat masih harus mengurusi perintilan adik-adiknya ya. Saya kan adik-adiknya ya udah santai aja.
1: Sanski.
0: Pernah nggak ada barang Kak Made ketinggalan terus yang ingat malah entah Kak Ruben atau Kak Mika?
1: Jarang.
2: Kayaknya enggak sih. Karena aku juga jarang sekamar sama mereka berdua sih.
1: Iya, aku sama
2: kalau di luar kota.
0: Oh iya.
1: Ada sama Andrew ya.
2: Iya, aku sama antara Andrew atau sama teman musik siapa gitu.
0: Terus kalau misalkan ada barang yang ketinggalan, apa sebelum check out, Kak Made ke kamar Kak Ruben, Kak Mika kayak mana barangnya udah?
2: Selalu sebelum berangkat ke kamar mereka karena Mika juga suka lama.
1: Iya, Mika lama.
0: Berat ya. Jadi Kak Made ini tugasnya berat ya. Oke, siapa yang paling sering galau atau stres sama masalahnya?
1: Kalau menurut Instagram tuh Made sih.
0: Kalau menurut Instagram
1: apa dulu? Ya kan bisa lihat sekarang lu like apa.
0: Oh,
1: galau-galau gitu kan gue juga lihat. Enggak galau sih, cuma
2: bukan galau sih, lebih kayak reflections gitu kan. Itu ya, galau kan?
1: Galau sih kadang-kadang. Kadang ada yang galau, ada yang
2: iya,
1: gue. Mad dari lagu juga kedengarannya Made sih.
2: Oh.
0: Nih. Oh, bukan Kak Ruben. Aku kira kayak Kak Ruben lebih banyak memusingkan semua hal.
1: Tapi iya.
2: Iya lagi.
1: Gimana tuh? Bisa diperdebatkan enggak?
2: Iya, bisa diperdebatkan sih. Iya.
1: Cuman ya mungkin Made galaunya terus terang kalau aku galaunya agak tersembunyi gitu kali.
0: Terus tiba-tiba ngeluarin statement yang bikin pusing satu grup. aku mau quit gitu ya.
1: Juga ya. Iya benar-benar.
2: Iya.
0: Jadi jawabannya Kak Made. Iya.
1: Made deh tapi. Kelihatan lah paling open.
0: Terakhir, siapa yang paling sering jadi penengah kalau lagi ada perbedaan pendapat?
2: Oh, ini gak ada, bukan kita tiga-tiganya sih. Biasanya Andrew.
1: Iya, penengah gak ya?
2: Penengah.
1: Gak ada nengahnya, bener juga ya. Padahal harusnya setiap siapa yang berantem, satu nengahin dong. Bukan
0: iya.
2: Iya lagi.
1: Sayang satu, kita malah suka bantuin yang lain. Malah kebantuin bully juga.
2: Iya, penengah.
1: Ya, harusnya gantian sih, idealnya. Senario idealnya yang lagi gak bertengkar harus menengahi. Itu yang mama kita pingin. Tapi ya,
0: kenyataannya.
1: Di lapangan ya. Mungkin butuh orang lain ya. Butuh orang lain.
0: Butuh Andrew di tengah-tengah semua perdebatan kalian.
1: Iya, atau butuh tidur nyenyak aja sih, besoknya udah good mood lagi.
2: Iya, biasanya gitu sih. Auto memaafkan tapi butuh beberapa jam atau beberapa hari.
1: Waktu-waktu adalah penengah. Yang terbaik.
0: Oke. Okay. Ini enggak sih paling tapi aku penasaran. Kalau ini masing-masing akan aku tanya ya. Kak Made paling sering berselisih pendapat sama siapa?
2: Ruben.
1: Itu ya.
0: Kak Ruben?
2: Kalau pendapat ya.
1: Kadang aku belum pendapatnya Made udah berselisih. Itu yang aku rasa sih.
0: Maksudnya gimana itu?
1: Mereka, kenapa lu bilang gini lah belum pop ini.
0: Tapi Kak Ruben sering berantemnya sama siapa?
1: Enggak.
0: Kayak kurang setujunya tuh seringnya sama siapa?
1: Sebenarnya sih sama semua orang. Ada Mika juga keras kepala di momen-momen tertentu juga ada banget kan Mat. Dan
2: ada.
1: Kita mungkin seringkali masing-masing keras kepala di hal-hal yang berbeda gitu kali ya. Jadi adalah kadang kalau berantem karena gitu.
2: Tapi gue sama nggak bisa berantem sama Mika loh.
1: Oh serius?
2: Maksudnya kayak susah banget.
1: Kenapa?
2: Ya nggak tahu. Kayak
1: nggak seru ya?
2: Bukan nggak seru sih.
1: Atau
2: bukan nggak seru sih.
1: Takut nggak juga lah?
2: Nggak tahu, nggak bisa aja gitu kayak sama. Kayak dua-duanya udah punya pengertian yang.
1: Oh serius? Dari awal sama gitu. Gue doang, sama Andy juga nggak berantem.
2: Iya, sama Andrew super damai.
0: Kenapa Kak Made sering berselisih pendapat soal Kak Ruben tuh kenapa?
2: Nggak tahu sih.
1: Aslinya beda orangnya.
2: Secara prinsip secara apa udah kayak udah tolak belakang gitu kayak udah beda jauh banget sih.
1: Iya mungkin sangat beda
2: cara,
1: aja ya,
2: cara approach hidupnya udah beda banget gitu.
1: Jadi harus emang harus ketemu di tengahnya terus ngobrol dulu baru kayak gitu cara liatnya gitu ya.
0: Aduh pengen nanya banget kalau Mika tuh sering berantem sama siapa ya kira-kira?
1: Oke okay. Mika sama
0: Kak Ruben juga.
2: Mika tuh sama mama.
0: Gak jadi nanya kalau
1: ujung-ujungnya
0: berantemnya sama mamahnya ya sahabat suara.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overturns. Oke, setelah kejenuhan dan hiruk-pikuk kehidupan yang dialami, akhirnya baru rilis lagu Sampai Kapan, betul ya? Kemarin rilis tanggal?
1: 20 Mei.
0: Itu sebenarnya ceritainnya tentang apa tuh lagu Sampai Kapan?
1: Sebenarnya untuk semacam kayak ya sampai kapan kita suka menunda-nunda atau padahal kehidupan yang baik tuh sangat apa yang menunggu kita di depan, kayak ya jangan malas-malesan, semangat lagi. Coba semangati satu sama lain dalam kehidupan. Mungkin gitu-gitu ya, semacam bangkitkan semangat dalam diri, dalam orang lain.
0: Tapi berarti jarak dari EP Endlessly ke single Sampai Kapan itu lumayan jauh juga ya?
2: Lumayan jauh.
0: Yang memutuskan untuk kayak, yuk kayaknya kita harus buat lagi deh. Itu siapa tuh yang ada omongan pertama kali?
2: Sebenarnya di antara 2003 sampai 2006 itu ada kejadian di mana tim produksinya kita mungkin yang sempat kayak ngobrol gitu, ayo dong kalian jalan lagi gitu. Soalnya kita sayang banget sama kalian, tapi kok kaliannya nggak ada motivasi untuk jalan bermusik lagi gitu kan?
1: Nggak nulis lagu.
2: Nah, abis itu aku di situ tuh ada kayak rasa kayak bener juga ya gitu. Aku harus coba kayak coba bangkitin Mika sama Ruben in many ways untuk kayak coba berkarya lagi dan apa. Butuh waktu untuk convince mereka berdua juga untuk kayak okay, kita ngumpul lagi di studio dan lain-lain gitu. Terus ya kebetulan juga berapa bulan terakhir sebelum kita bikin lagu pertamanya itu teman-teman kita juga sih yang ada di sekitar kita kayak udah ya bikin yuk gini. Akhirnya si Mika jadi ada sedikit termotivasi juga, okay, kita bikin semacam songwriting camp selama 1 bulan gitu, bisa kayak kita lihat arahnya kemana setelah itu gitu. Dan ternyata dari songwriting camp itu kita produktif banget gitu, ada semangat baru lagi gitu, dan ternyata teman-teman kita juga bisa ngasih warna-warna baru juga ke musik kita gitu. Jadi ya ada passionnya lagi setelah itu.
0: Nah, setelah comeback ini kan berarti lagunya menurut aku ya, aku udah dengar lagu Sampai Kapan dan beda banget sama lagu-lagu. Berarti lagunya menurut aku ya, aku udah dengar lagu Sampai Kapan dan beda banget sama lagu-lagu Overturns yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan tentang

0: mereka lebih menantang gitu-gitu kali ya. Jadi ada mungkin emang saat ini kita banyak yang banyak pikiran kita memang tentang itu kali ya, untuk ngomong ke diri sendiri bahwa ya udah sampai kapan jangan menyia-nyiakan hidup, hidup ini tidak berhenti dan tidak semakin lambat atau gimana gitu-gitu kan. Jadi mungkin karena emang lagi merasa dan memikirkan itu kebanyakan.
1: Ide awal untuk sampai kapan tuh ngomongin soal itu siapa yang duluan?
0: Kayak cukup organik aja ya, karena kita kami di studio berlima atau berenam mungkin, seingatku agak-agak lupa, tapi sama waktu itu Mika kasih mungkin bikin chord, kita main gitar atau gimana ya, jadi lirik-lirik atau ide-ide yang muncul seperti itu sih. Kayak ingat waktu itu briefingnya semacam kayak, oh ini kalau lagunya berasa seperti mungkin Tough Love atau kakak yang karena peduli sama adiknya mungkin bisa menampar atau bisa marah tapi karena sayang gitu-gitu. Jadi ya, mungkin secara organik tanpa terlalu diatur munculnya itu gitu saat itu.
1: Okay. Dan katanya sampai kapan ini menjadi salah satu single yang akan ada di album kalian.
0: Iya benar.
1: Kalau boleh diceritain spill dikit-dikit, akan ada kapan tuh? Nanti ada single barunya lagi, album barunya lagi.
2: Nah, sampai kapan ini tuh menjadi single pertama, dan kita ada rencana juga di sekitaran bulan Juni ini ya, kita akan merilis lagu kedua gitu.
1: Okay.
2: Judulnya
1: gak sabar. Jangan di spill, mungkin udah boleh.
0: Belum
1: boleh. Okay, tungguin ya. Tapi aku penasaran respon Tunis waktu akhirnya kalian ngasih tahu kita buat ngeluarin single lagi. Yeah. Respon mereka gimana tuh?
0: Syukurnya sih sangat positif dan seneng ya. Karena waktu itu kita bikin semacam mini gathering ya, buat sebab tidak semua Tunis bisa ikut karena ruangan terbatas. Tapi waktu itu kita coba dengerin demonya gitu, bahkannya sebelum lagunya rilis, dan sepertinya sih sangat seneng. Mereka merasa oh ya nih, karakter musik Overtones yang kita mungkin rindukan atau ingin dengar perkembangannya masih ada, tapi perbedaannya juga cukup
2: jadi tuh
0: besar. Jadi mereka positif sih rata-rata ya.
2: Waktu itu tuh kita kasih kayak bocoran 5-6 lagu begitu ke mereka. Terus kayak kita suruh vote yang mana yang terbaik di antara 6 lagu itu. Terus kayak ini teaser aja, maksudnya sih sampai kapan itu kok gak salah jadi juara 4 apa berapa gitu.
0: Oh serius?
2: Iya. Jadi ada 3 lagu yang di atas itu gitu. Jadi kayaknya ada itu sesuatu yang menjanjikan gitu. Jadi kayaknya tungguin aja teman-teman gitu.
1: Oke. Panggung terdekat ini apa aja kak?
0: Panggung akan ada di Kota Casablanca Hall tanggal
2: 27.
0: Tapi yang kalau mau di digital pas itu, sebab kita lagi akan rilis documentary series kan, Begin Again. Jadi sebelum menunggu gig mungkin bisa nonton documentary series Begin Again. Malam ini akan ada yang episode kedua ya.
2: Iya, malam ini kita premier episode kedua.
0: Kalaupun mau nonton dari awal sampai kedua belum terlalu ketinggalan banget.
2: Iya.
1: Jam berapa?
0: Jam 8 malam.
2: Jam 8 malam. Channel kita ya guys.
1: Sebelum nunggu The Overtones manggung di yang terdekat di Kota Casablanca hari ini jam 8 malam, akan ada dokumenter Begin Again episode 2.
2: Betul.
1: Di YouTube-nya The Overtones. Oke. Terima kasih sudah main-main ke Iswara.
0: Sama-sama.
1: Sebelum aku puterin sampai kapan ya The Overtones, nyanyiin sedikit dong.
0: Ayo, boleh. Ikutin aja dulu.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Allah aneh.
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang keadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gembel.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya mulipin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayin Tamelira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Peri Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @BadutGendong dan @Mama.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somay.
3: Yomay.
2: Yomay. Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu
1: apa?
2: Apa sih? This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
3: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak, Nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ibu, nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Barusan dari kompres.
3: Gila.
2: Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother & Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
0: Suara suara warga Indonesia memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Suara
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, hari Jumat nih.
3: Welcoming weekend, the first weekend of the month of June.
2: Weekend pertama di bulan Juni ini, kalau gue sih mungkin akan makan burger deh nanti sore.
3: Oh iya dong.
2: Iya.
3: Banyak banget ini perbergeran hari ini. Gak cuma makan burger, kita juga akan memberikan seputar info menarik mengenai burger dari asal usul,
2: yes,
3: nama hingga penemunya.
2: Sebentar lagi ya.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Daniel Reza, suara santai sampai.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Minsur.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy
8: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
0: Iswara.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend ini menyenangkan sekali sahabat suara. Cuaca cerah, ya kan? Jalanan gak sepadet dan gak seramai biasanya. Udah gitu sih, tanggal muda. Udah, ini weekend yang paling menyenangkan untuk saya terutama. Dan kalau kamu mungkin kemarin ngikutin gitu ya di Suara Santai, kan kemarin saya ngobrol bareng sama Chill on Seven. Itu happy-nya masih kerasa sampai sekarang, kayak starstruck-nya pun masih kerasa sampai sekarang. Dan saya yakin juga Ari Hasyar merasakan hal yang sama sahabat suara, karena saya kan update ada dua foto gitu ya di Instagram story saya. Sampai sekarang tuh masih rame gitu yang ngebales, yang nge-DM kayak, "Wah, ini kayak hoki setahun sekali udah kepake nih," gitu. Ada yang bilang kayak, "Aduh, aku iri," aku bilang gitu. Karena ya walaupun sudah 30 tahun berkarya tuh, Chill on Seven bukannya meredup tapi malah semakin bersinar. Ditambah ketiga personilnya ini, kayak kalau teman saya bilang tuh Pak Duta, Pak Eros sama Mas Adam tuh memang vampire alias kagak tua-tua. Memang iya sih sahabat suara, karena apa ya, aura tuh tidak bisa berbohong gitu ya. Kemarin padahal talk show-nya udah kemarin, ketemunya udah kemarin gitu, tapi vibes-nya, euforianya, happy-nya itu tuh masih kebawa banget sampai sekarang. Mungkin itu salah satu hal yang kamu rasain juga ketika kamu bertemu sama orang yang emang udah lama kamu idolain, atau memang seseorang yang kayak kamu gak pernah expect kamu akan ketemu dan ngobrol gitu, kamu akan se-happy itu. Pernah gak sih sahabat suara kamu ngerasain kayak gitu juga, kayak saya gitu, yang walaupun kayak awalnya kayak, "Oh yaudah sih, Chill on Seven gitu ya, band ya, band pada umumnya aja gitu." Enggak, ternyata beda banget karismanya, pembawaannya, terus kemudian aduh semuanya deh, mau dari personil masing-masing, personil ataupun juga krunya, ini semuanya karena positive vibe banget, jadi ngebawa suasananya tuh kebawa happy-nya sampai sekarang gitu loh. Pernah gak kamu ngerasain kayak gitu juga, ketemu sama seseorang yang bikin kamu happy tuh gak cuman sejam dua jam, gak cuman satu hari dua hari, tapi kayak happy-nya kebawa terus-terusan sampai itu membawa positive impact atau positive vibes buat kamu? Kasih tahu Gris Kantora dong. Kita happy-happy aja deh, karena udah weekend begini kan. Makanya dari tadi saya muterin lagunya yang happy-happy aja. Kayak tadi sebelum saya ngomong ini, ada Adera Kunto Aji Segara. Judulnya adalah Menjadi Milikku. Itu lagu yang sebenarnya udah lumayan cukup lama ya, ini tuh kalau saya nggak salah tuh saya zaman SMA, oh sorry ya, zaman kuliah 2014. Ini lagu-lagu zaman kuliah, zaman-zaman Mas Kun belum lucu, zaman-zaman Adera masih lagunya masih menyentuh gitu kan. Tapi mereka sempat berkolaborasi buat bikin lagu Menjadi Milikku. Yang ini vibes-nya juga sama, positive vibes, happy kayak gitu kan. Kasih tahu ke saya dong, lagu happy apa yang menggambarkan perasaan kamu ketika ketemu seseorang yang bikin kamu ngerasa positif, ngerasa bahagia, ngerasa kayak mau diganggu sama gangguan dari langit ketujuh pun kamu tidak akan merasa terganggu dan tetap akan happy. 081-22-998-8887, lagu yang bikin kamu happy, lagu yang bikin kamu merasa positive vibe dan positive impact buat orang lain juga boleh sahabat suara. Saya tunggu sampai jam 7 malam nanti.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
8: gagal lah ya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Iswara,
5: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Indigo.
3: Indigo.
1: Sesi dengan musik indie. Let's go.

0: 98.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend yang menyenangkan ini, sahabat suara, akan lebih menyenangkan lagi kalau misalnya kamu memanfaatkan satu promo yang itu adanya cuma di weekend, alias di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Tentu aja promo dari Alfamidi yang di hari ini Jumat 5 Juni, promo Jumat, Sabtu, Minggunya ada berbagai macam produk yang bisa kamu manfaatin. Ada tisu, ada sampo, dan gak cuma dua itu, tapi masih banyak banget produk-produk yang lainnya juga yang bisa kamu dapetin dengan promo Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau misalnya gak ada waktu buat ke Alfamidi terdekat, tenang aja, kamu bisa pakai Midi Kering. Kalau belum jadi member Alfamidi, juga bisa daftar langsung di Midi Kering. Tinggal kamu download aplikasinya, terus kamu klik aja pesenannya, langsung nyampe depan rumah. Tapi jangan lupa bayar, ya kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja belanja di Alfamidi buat dapetin, dan jangan sampai kelewatan promonya, karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsu.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
13: Suara.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
5: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
14: Hai.
13: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
13: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
13: Gampang
15: Baby Happy
13: ya?
15: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
13: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
16: Hai.
17: Hai. Kamu wangi banget.
16: Kayak old money vibes.
17: Parfum apa sih?
16: No, ini So Clean Eau de Parfum.
17: Wait, serius itu deterjen?
16: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
17: Wanginya luxurious banget.
16: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
18: Hai.
17: Hai. kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
17: Parfum apa sih?
16: No, ini So Clean Eau de Parfum.
17: Wait, serius itu deterjen?
16: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
17: Wanginya luxurious banget.
16: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pilihanmu. Suara, suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Suara warga Indonesia.
12: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah seru. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dapatkan berita terbaru
11: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
11: Iswara.

0: dengan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: 90,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, per tanggal 1 Juni kemarin ya, ada penyempitan jalur di Jembatan Batang Kerakitan karena ada penggantian jembatan. Dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 26 Oktober. Itu berarti kurang lebih kan Juni ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan kamu enggak bisa. Sebenarnya bisa, cuman kan memang macet. Jadi, kalau kamu punya tujuan ke arah luar, salam, terus ke Jogja, itu kamu bisa cari jalur alternatif yang lain. Enggak cuman itu, ternyata masih ada satu proyek lagi di Simpang Piungan. Ini ada perbaikan jalan di Simpang 3 Piungan dan ada penyempitan jalurnya. Jadi kalau yang di Piungan itu dari tanggal 8 Juni sampai 31 Juli 2026. Jadi akan ada rekayasa lalu lintas kalau kamu akan ke arah Bantul, ke arah Wonosari dan sekitarnya, terutama kalau kamu memelintas di Simpang 3 Piungan Bantul. Besok udah weekend, udah libur, jadi buat yang punya rencana gitu. Tapi thank you banget untuk Mas Heri dan juga Mas Budiono yang juga sudah memberikan info ini ya. Pokoknya buat kamu yang besok weekendnya mau ke arah-arah situ, kata gue mah kagak usah. Mending di rumah istirahat, duitnya disimpan buat menghadapi dolar yang sudah 18 ribu ini, sahabat Suara.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Glowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Gas, genggam hadiah seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Abis muterin lagu dari It Gitaf, berakhir di aku. Tergantung kamu namanya siapa, kalau namanya Agus ya berakhir di Agus. Sabtu malam nih, oh.

akan gue puterin di malam hari ini, sahabat suara. Dua lagu dulu ya yang gue spill ya. Sebenarnya masih banyak lah lagu-lagu lainnya juga. Lagu pertama ini ada lagu dari Pamungkas.

True banget nih malam hari ini playlistnya nih JKT48 Heavy Rotation. Masih dengerin Beryl siaran di 101.4 FM, is suara-suara warga Indonesia. Oke, sahabat suara mau bacain dulu nih. Tadi banyak yang absen di WhatsApp nih. Let's go, let's go, let's go. Yang lain dong, coba dong, woi, gue tungguin, woi, woi, woi, woi, woi, woi. Aneh banget, aneh banget. Ada Nadia di Jakarta Selatan lagi OT sambil lagi OT sambil dengerin Iswar. OT apa anjir? Open table. Gila, table lo yang mana, Nat? Semangat ya Nadia, apapun itu OT-nya. Orang tua, maksudnya mungkin lagi sama orang tua kali ya. Salam buat om sama tante kalau gitu ya. Ada Michelle di Bandung, lagi siap-siap ketemu sahabat buat dinner. Dinnernya di mana nih? Ini Sabtu malam yang sehat sih ya. Temu kangen sama sahabat-sahabat. Apa nih? Ketemu kangen sama sahabat suara. Besok ya. Besok ada gue. Di Chillax gue bakal podcast live sama Adit Insomnia. I'll see you there. Ada Kevin dari Semarang. Lagi nyetir pulang kantor nih bang. Hati-hati di jalan ya Kevin. Semarang gimana kondisi trafiknya? Ini juga nih ada weather info dari Ardi. Semarang terang benderang ber. Oke. Kalau kondisi trafiknya Semarang gimana nih? Salam ya buat sahabat suara Semarang, Surabaya, Palembang, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar. But anyway, gue juga pengen ngajakin lo untuk request lagu, tapi yang harus yang upbeat dan semangat, karena ini malam Sabtu. Cara request lagunya tinggal kirim voice note aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014 yang ngirim VN.

gue gambar-gambarin ya. Ada Sarah juga yang lagi rebahan. Ya ampun, Sar. Malam Jumat, malam Sabtu kok rebahan. Mungkin she was having a rough day, jadi butuh rebahan. Soalnya nanti 11:30 party gitu kali, Sar, ya maksudnya. Tapi ngomong-ngomong soal Sarah yang udah rebahan, gue jadi kepikiran satu hal nih, sahabat suara. Dulu, ya kayak 2 tahun lalu lah. Rasanya pas, enggak ding, 4 tahun lalu deh pas gue kuliah. Rasanya tuh Sabtu malam tuh harus ada acara gitu. Entah itu kalau di kampus gue tuh ada olimpiade. Jadi setiap Sabtu malam atau beberapa hari sebelumnya gitu suka ada olimpiade. Kita supporteran, rame-rame. Atau enggak minimal kalau enggak ada pak, kalau enggak ada supporteran di kampus, minimal kita nongkrong. Amigos, gasio. Tapi makin kesini, kadang kayak cuma makan enak atau dengerin lagu atau apa ya, nongkrong sama teman-teman tapi yang circle-nya kecil aja, itu tuh udah cukup bikin gue tenang gitu, sahabat suara. Tapi malam ini gue pengen nanya sih sebenarnya, Sabtu malam ideal versi lo tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue, Sabtu malam ideal versi gue itu adalah bersama orang-orang tercinta, anjay. Karena gini menurut gue, makin tua teman makin dikit, setuju gak? Yang penting tuh satu frekuensi, gak harus yang banyak-banyak tapi maksain, Zab. Yang penting tuh kayak nongkrong, simple aja, gak harus yang heboh-heboh. Ya heboh-heboh boleh sekali-sekali lah ya. Tapi kayak udah nongkrong di apart gue, kita bercengkrama, main FIFA. Dah, itu tuh ideal tuh menurut gue tuh. Apakah lo tim yang kayak harus nongkrong? Atau mungkin justru sendirian adalah pilihan terbaik lo, sahabat suara? Kasih tahu ke gue, Sabtu malam paling ideal lo tuh kayak gimana? Kirim respon lo di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Abis ini gue bacain, oke? Seperti janji gue, malam hari lagunya upbeat terus biar pada semangat.

ya kamu, kamu yang lagi dengerin aku siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kamu. Oke. Sabtu ideal lo, Sabtu malam ideal tuh kayak gimana sih sahabat suara? Itulah yang gue tanyain di jam segini. Karena kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang pengennya di rumah, ada yang harus nongkrong, ada yang harus sober. Pokoknya gak bisa nih kalau sober. Pokoknya gak boleh sober gitu. Ada Celine di Jakarta. Sabtu malam ideal versi Celine adalah dinner cantik sama sahabat. Aku minggu lalu baru ke Union, Kak. Zang, Union. Tempat itu lagi. Kalau ke Union, jangan lupa foto di cermin. Ah.

Ada OFC, ada Revi, ada Lilis. Salam kenal, gue Beril yang nemenin lo sampai jam 10 malam ini ya. Ada Vero di Surabaya, Sabtu malam ideal lo adalah ngopi sendirian sambil people watching. Tapi ini seru sih, apalagi kalau lo ngopi sendirian sambil people watchingnya di Canggu. Tapi enak banget sih. Enak banget sih lu ngopi. Gua ada saran buat lu warga Bintaro, lu ngopi di ini aja, Wheels. Wheels di sektor 9 itu cocok buat ngopi sambil people watching. Apa watching people ya? Maksudnya kayak lu ngopi sendirian sambil ngeliatin orang lewat kan. Gitu kan maksud lu? Kalau yang di TikTok nih, Sabtu malam ideal lu tuh kayak gimana sih, guys? Komen-komen ya, yang lagi dengerin di radio juga pada masuk ke live TikToknya Iswara. Username-nya iswara.network. And I'll be back, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang

0: Suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beril, sahabat suara. Gue bacain beberapa lagi ya. Topik malam hari ini tuh adalah Sabtu malam paling ideal. Menurut lo apa, sahabat suara?
1: Harus marek gitu ya suara gue ya. Maksud gitu sih?
0: Ada Dea di Jakarta.
1: Staycation, Kak. Ya mungkin kan temannya banyak ya kan. Temannya banyak apa pacarnya banyak, Bab? Maksudnya kan pacarnya kan support dia, bayarin dia staycation, bisa. Ya dia mah yang nginep sama teman-temannya.
0: Nabila from Bogor, aku masak-masak, Kak. Ideal banget buat aku sambil dengerin playlistnya Iswara.
1: Kalau lu masaknya gua setelin lagu-lagu galau gimana? Campur air mata dong tuh masakan lo.
0: Ada Keisha di Jogja lah, adek gue. Sabtu paling ideal adalah nonton konser, karena katanya energi Sabtu malam itu paling kerasa di nonton live music.
1: Bentar lagi kayak, lo kan semangat banget abis pulang kerja, abis itu ketemu konser, makin terpacu tuh dopamin lo tuh.
0: Tapi ini menarik banget, sahabat suara, dari semua jawaban yang masuk, banyak yang lebih milih quality time dibanding quantity. Dan itu masuk akal karena ada penelitian dari American Psychological Association. Ngeluangin waktu untuk diri sendiri dan ngelakuin aktivitas yang kita nikmatin itu bisa bantu nurunin tingkat stres dan ningkatin kesejahteraan emosional. Sekali lagi ya gue bilang ya, kesejahteraan emosional bukan kesejahteraan finansial.

0: Tapi kalau misalkan dia suruh milih gitu ya, Sabtu malam lo itu tuh lebih ke sama keluarga, sama sahabat, sama pasangan, atau justru sendirian? Ini kita kerucutin lagi ya sahabat suara ya. Lo bisa jawab di live TikToknya iswara.network sekarang. Tinggal lo komen aja, langsung gue bacain nanti. Anyway, ini ada sebuah voice note, kita play dulu. Kira-kira isi voice note-nya apa ya? Halo.
1: Sorry ini jadi kesenangan.
0: Gak apa-apa banget dong. Sure. Apa tuh? Oke. Oke. Sama-sama Claudia. Baik banget lah. Kalau nggak ada di playlist kakak, yaudah yang ini aja. Ngasih solusi, gila cewek solutif. I got you Claudia. Gue puterin Rosa kali ya. Gudar. Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Buat lagi di jalan, jangan pada ngantuk ya. Ngantuknya nanti aja kalau udah sampai rumah, baru udah turbahan. Oke, lo makan tuh kasur, sikat.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari ASKOT Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan ASKOT di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi ASKOT Star Rewards Member, gratis! Dan buat lo, member ASKOT Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Hey, suara-suara warga Indonesia, Dewa 19 Pupus, lo masih dengerin Beryl di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. And I'll be back, bakal siaran sampai jam 10 malam, dan paralel gue juga lagi live di TikToknya iswara.network. Buat lo yang punya cerita di malam hari ini, cerita bebas, cerita apa aja, soal kehidupan lo kek, soal kegedekan lo sama postingan-postingan di media sosial kek, apapun yang lagi lo rasain sekarang, monggo ceritain ke gue, tinggal kirim aja cerita lo, karena nanti akan ada sesi curhat, ntar gue bacain di situ ya jam 9 malam. Cerita panjang lebar nggak apa-apa di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Kita masuk ke pamungkas dulu sahabat suara. Ini lagu lagi rame banget di TikTok. It's from Pamungkas. Berapa kali kita akan memaafkan? Berapa kali kita akan saling memaafkan kurang salingnya? Station on Iswara, suara warga Indonesia.

banyak banget tahu yang soal selingkuh lah atau enggak sosokan menyembunyikan hubungan dia. Babong etemen. Dan gue sekarang pengen masuk ke topik yang kayaknya pernah ditemuin banyak orang, sahabat suara. Entah lo yang ngalamin sendiri atau lo lihat di sekitar lo. Itu sering banget kalimatnya sederhana. Kalimatnya gini, tenang aja dia cuma teman kok, cuy. Nah, sekarang kita breakdown bersama-sama. Gua penasaran. Katanya teman, tapi kok lo isi sendiri titik-titiknya. Berhubung ini malam Sabtu, besok libur, gua harusnya nih pembahasan ini tuh semakin wild, semakin malam, semakin wild, sahabat suara Jo.

katanya temen, tapi kok malam Sabtu ketemu di lobby Duckdown. Nah itu tuh misalkan gitu sahabat suara ya. Lo isi sendiri titik-titik ya. Katanya temen, tapi kok titik-titik-titik-titik. I'll be back, masuk aja.

0: 101,4 FM suara suara warga Indonesia, masih ditemenin Beryl di nongkrong bareng Beryl. Nggak ada suaranya. Oke, it was from Hindia, Hindai, mata air. Topiknya masih mengenai katanya teman, tapi kok titik-titik-titik ini jawabannya gar-gar-gar-gar-gar-gar di TikToknya Iswara. Start from Rina Anggra ini. Menghabiskan gaji untuk diriku. Katanya teman, tapi kok lu yang nyosor, gua yang diaduin. Wah.
1: Memesan yang cukup hanya untuk satu porsi. Menyanyi.
0: Ada lagi enggak? Katanya teman, tapi kok ngodein pacar gua mulu ya?
1: Semua jatuh bangunmu.
0: Kodenya gimana sih Dar? Boleh cerita enggak sih Dar? Jangan-jangan si cegil lagi itu.
1: Menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaan.
0: Maca ini ngerime tapi gong jawabannya sahabat suara. Katanya teman, tapi kok demen ya? Emang ada kata emen di temen. Dan ada kata emen juga di demen. Tapi gue penasaran deh sahabat suara. Banyak yang akhirnya demen sama temen sendiri gitu. Yang baper sama temen sendiri. Gue gak tahu lo tuh biasanya kalau bener-bener baper atau snaksir sama temen sendiri. Itu gara-gara apa sih? Step-stepnya tuh gimana sih sahabat suara? Apakah ngobrolnya nyambung atau apakah lo sebenarnya udah ngincer dia dari awal, cuma ya biar smooth aja lo jadiin dia teman dulu. Atau di sini mungkin ada yang punya pengalaman baper sama teman sendiri? Monggo cerita di BTS. Berani terbuka sama Beryl, itu adalah sesi curhatnya Beryl ya di malam hari ini. Caranya gampang banget, kirim aja cerita lo di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue tunggu ya, cerita baper sama temen lo sendiri lo itu. Gue gak pernah sih baper sama temen sendiri. Kejadian pernah, kita akhirnya nongkrong gitu tuh pernah. Kita ke playlist dulu ya sahabat suara ya. Gue punya Krisha, hip hip hurra. Let's go. Yang lagi di jalan jangan pada ngantuk ya. Gue tahu nih Jakarta lagi macet banget ya. Apalagi GBK, bab. Yang mau request lagu tinggal kirim voice note ke WhatsApp aja suara. Double up the volume. Karena Beryl masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Ayolah, malam masih panjang. Let's go.

0: dengerin Peril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang keadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Peri Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Mama.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: Berharap tak berpisah, Reza Artamevia masih bersama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. So it's time for Baca-baca yang curhat di the one and only segment BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Gue ngomongin temen, pokoknya gue ngomongin baper sama temen sendiri ya. Karena gue pun pernah mengalami, mungkin start dari gue ya. Gue punya grup di SMP. Ya, ini. Gue mau cerita tapi malu banget anjir. Gue ada grup pertemanan gitulah di SMP. Terus gue suka sama salah satunya. Lo tahu kenapa sukanya? Sesimpel gue sama dia nonton Tawasutra jam 3 pagi. Jadi gini, kita tuh outing perpisahan, kita ke Bandung lah, ya kan. Tapi grup itu kecil, SMP gue SMP swasta kan. Jadi grupnya tuh dikit banget lah orangnya, kayak cuma berapa? Bersembilan deh. Yang ke Bandung tuh kayak cuma bertujuh gitu. Nah, kita habis dari Trans Studio. Nah, di Bandung itu stay-nya tuh di rumah teman gue memang gitu. Rumahnya cukup luas lah gitu. Dan habis dari situ ini beneran ya, gue gak bohong ya, ceritanya gue gak bohong beneran. Yang lain tuh pada bersih-bersih lah abis dari Trans Studio. Biasalah anak SMP ke Bandung ya Trans Studio lah. Masa OJ? Trans Studio Bandung, terus sampai rumah bersih-bersih, akhirnya mereka pada rebahan, kita lele di ruang tamu, kita nonton film horor kalau nggak salah deh. Nah gue tuh sama dia tuh kayak bosen kan, main ya. Nah akhirnya tuh teman gue si brengsek satu ini, si Nairil gitu, dia ngajakin gue main PS di kamarnya dia. Dah tuh. Terus gak lama karena yang lain udah tidur, nah si orang ini sebutlah Fulan. Fulan akhirnya nyusul kita ke kamar itu main PS gitu. Nah, gak lama temen gue, kayaknya temen gue ini salah satu yang deket sama gue ini, maksudnya temen gue tuh salah satu yang deket sama gue, dia tau lah kayaknya nih Beryl ada suka nih sama nih orang nih. Soalnya kayak, ya ngapain tuh cewek nyamperin gue malam-malam untuk nemenin gue main PS gitu. Ya mungkin temen aja kali ya. Lo tau, akhirnya temen gue ini yang main PS sama gue tadi, ninggalin kita berdua di kamar tersebut. Dan gue gak tau dia gak balik-balik lagi gitu kan. Ya udah, gue enjoy the moment dong di kamar tersebut berdua. Dah ya, itu ya kuncinya ya di situ ya. Yang bikin kita makin dekat adalah waktu sudah menunjukkan pukul jam 1:30 atau jam 2 pagi gitu lah. Terus kok anjir yang lain, gue gak tau yang lain pada tidur. Nah gue tuh tinggal berdua doang sama cewek itu, si temen gue ini, di kamar tersebut. Kamarnya gak dikunci tapi ditutup gitu. Nah sekali lagi ya pertanyaan nih, yang bikin gue deket sama cewek itu adalah, inget ya kita berdua di kamar tuh ya SMP. Gue tahu nih teman-teman yang lain udah pada kayak udah ada gerak-gerik, kayak mereka mungkin dengar dari pintu lah apa segala macam. Ih ngapain nih berduaan di kamar gitu kan. Lo tau yang bikin deket sama gue sama dia apa? Kita sampai jam 5 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu gue lupa. Pokoknya sampai azan berkumandang, full kita berdua nonton Tawasutra. Gue gak bohong, sumpah. Itu bener gue ngakak-ngakak nonton Tawasutra berdua. Dan gak ngapa-ngapain, gak gue nonton Tawasutra banget. Zaman Aldi Taher. Si bias gue di Tawasutra saat itu Budi Anduk almarhum, rest in peace, Aldi Taher lagi. Rest in peace Budi Anduk sama Aldi Taher, tuh lucu banget. Acau. Itu cerita gue. Itu cerita gue. Dan ini beneran, gue gak bohong. Full kita nonton Tawasutra. Sampai, oh iya gue inget banget, karena sampai-sampai di jam 4 pagi itu pintu tuh langsung durak gitu. Teman-teman iseng udah dia megang HP apa segala macam, biasalah bocil lah ya. Megang HP buka mencrek sambil ngerekam. Dia apaan orang lagi nonton Tawasutra? Ingat banget gue demi Allah, Antv Tawasutra. Itu jam 3 pagi tuh ada Tawasutra, gue enggak bohong. Itulah cerita gue. Tapi ya udah akhirnya pacaran bentar doang, habis itu kayak udah kelar gitu. Dah, cerita lo ya sekarang sahabat suara. Ceritain momen lo baper sama teman sendiri. Tinggal cerita aja ke WhatsApp-nya Suara di 0816 114 1014. Habis ini gue bacain, oke? Okay?

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Beril, Rosan, Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
2: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

0: ujung-ujungnya kampret. Masih di nongkrong bareng Beryl, sekarang kita masuk ke BTS You.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Without further ado, langsung aja bacain cerita dari sahabat suara ya. Mengenai baper sama teman sendiri. Ah, kesel banget dah gue. Hai Ril, aku punya sahabat cowok dari zaman kuliah. Awalnya ya temenan biasa banget, sering nongkrong bareng satu circle. Saling cerita soal kerjaan, soal keluarga, bahkan soal orang-orang yang lagi kita suka. Tapi makin kesini kok jadi beda ya, dia selalu jadi orang pertama yang gue cari kalau misalkan gue ada kabar baik. Orang pertama yang gue telepon kalau gue lagi sedih, dan anehnya kalau dia lama gak ngabarin, gue jadi kepikiran. Nah, itu adalah tolak ukur kalau lo sudah baper sama seseorang. Di saat dia beberapa menit tidak membalas chat lo, lo ketar-ketir. Setuju atau tidak? Jawab gak lo? Jangan nyetir aja. Berhentiin mobil lo sekarang, jawab. Sel banget gue nyetir mulu, fokus nyetir mulu lo. Fokus sama gue kapan? Buan pengen marah-marah gue. Dari situ gue baru sadar, Ril. Mungkin selama ini gue bukan cuma nganggep dia temen. Masalahnya sampai sekarang gue gak pernah bilang apa-apa ke dia. Dan sekarang dia udah punya pacar. Ih, mampuy. Jadi kadang gue masih suka mikir. Apa iya cowok dan cewek bisa benar-benar cuma temenan? Nah, dari cerita lo, ini jadi bukti. Kalau lo sendiri tidak bisa temenan sama lawan jenis lo. Maksudnya kayak pasti ada rasa baper di situ. Jam G-Shock dong, gak ada, gue gak pakai jam G-Shock. Di komen TikTok nih nanyain jam G-Shock gue. Gue pake, gue jual, lo gak ada yang mau beli. Ya udah, gue pake aja, gue taruh aja di rumah. Ini gue pengen puterin voice note juga dari Rence. Mana Rence nih? Mana dia nih? Tuh, wait. Rence, masuk C. Malam C, masih di parkiran.
3: Cerita nih, ya. Baper sama teman. Jadi, gue percaya tuh akhirnya yang katanya cewek dan cowok itu bisa bersahabat tanpa baper. Salah. Pasti baper maksud gue. Karena jadi gue tuh berempat nih, dua cewek, dua cowok. Terus si teman cowok gue yang satu, si F, ini tuh biasa.
0: Si S. Nih,
3: gue sama temen gue yang cewek satunya tuh sama memperlakukannya. Tapi si D alias mantan gue itu real, itu awalnya sahabat gue.
0: Nah,
3: dia memperlakukan gue dan teman itu beda. Jadi ke temen gue itu dia bahasa Jawaan gitu loh. BTW disclaimer, kita anak-anak Surabaya ya.
0: Surabaya cok.
3: Tapi mantan tak, gue tak, itu tak, gue dia tuh Indonesia gitu. Jadi kayak aku gitu. Kita nih empat ini yang satu kota, ya aku dan si mantan. Jadi biasanya kita tuh sering keluar. Jadi gue baper tuh. Dah nih terus di-spill lah sama teman cewek gue. Kalau kayak lu gimana sama Rena? Kok beda sih?
0: Oh, nama lu Rena. Ternyata
3: di awal dia tidak merasa berbeda. Maksudnya kayak lah, ya sahabat aja tuh. Sampai akhirnya gue kayak, udah gue cukup tahu ternyata si D ini biasa aja ke gue. Gue mencobalah menghilangkan rasa itu. Jalan sahabatan lagi kita. Giliran gue deket sama cowok lain. Dia jealous, dia cerita akhirnya ke temen gue yang cewek. Kayak pas itu nanyain dia gimana ke gue. Kayak, Rena sekarang deket sama siapa?
0: Gitu. Dia mantau dari jauh.
3: Aku kayak baper juga gitu.
0: Iya.
3: Yaudah, terus gak lama dia menyatakan ke gue, terus gue ngerasa pas mau terima tuh agak ragu tuh, kayak aduh kalau terima nanti gimana persahabatan kita gitu, yang amit-amit gue takut kalau putus terus kita nggak bisa sahabatan lagi. Dan gong, setelah jalan 9 tahun dan berakhir tidak jadi menikah. Dan sekarang dia ngeblok akses semua gue. Jadi gue sedihnya adalah selain putus dari dia, yang bikin gue sedih adalah
0: sahabatannya udah
3: kehilangan sahabat.
0: Nah,
3: itu sih dia salah satunya. Mungkin kalau kita bisa sahabatan lagi, gue happy. Tapi agak sulit ya.
0: Sulit lah.
3: Calon istrinya bakal cemburu banget sama gue.
0: Iyalah. Tapi ya itu dia. Lo apalagi ada cerita-cerita yang tidak mengenakan kan antara lo sama dia sebelumnya. Jadi not a chance lah kalau lo pengen balik jadi sahabat juga. Tapi itu dia tuh, kalau akhirnya lo baper sama sahabat lo sendiri, terus nanti akan jadi pacar, taruhannya adalah lo akan kehilangan pertemanan lo sama sahabat lo ini. Nah, tapi prinsipnya udah beda nih. Tiap orang lebih suka, lebih gimana ya? Gimana sih ngomongnya? Udah siap belum kehilangan? Enggak, lebih milih pacar atau lebih milih teman? Kalau misalkan prinsipnya mindsetnya kayak apa-apa harus teman di dunianya, pokoknya nomor satu adalah persahabatan, pertemanan. Ya udah, lo jangan main api dengan menjadikan teman lo adalah pasangan lo gitu, karena berat, jujur berat, susah. Kalau lo udah jadiin teman lo adalah pasangan lo, balik ke teman lagi susah. Gitu. Tapi kalau misalkan pacar akhirnya jadi temen, itu juga susah sih. Gitu sahabat suara. Tapi kita ke lagu dulu yo. Lagu, beberapa lagu terakhir sebelum jam 10 malam. Ini gue bakal extend di TikTok ya. So stay tune on suara warga Indonesia.

from Raisa. Yang sebentar lagi akan konser ya. Udah jam 10 malam sahabat suara, waktunya Beril pamit. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 nih. Tiba-tiba banyak yang masuk soal teman jadi sahabat. Baper sama pasa, teman jadi sahabat. Baper sama sahabat sendiri. Jadi gak sempat gue bacain, tapi gue akan bacain abis ini di TikTok ya. Gue akan extend kok, tenang aja. Jadi terima kasih. Sampai jumpa di hari Senin dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oh iya, besok gue juga akan live podcast sama Adit Insomnia di Festival Burger Sedunia barengan sama Iswara. Jadi kita ketemu di sana ya. Gue akan tampil jam berapa ya? Jam 4, jam 5-an deh kayaknya deh. Coba lu datang aja ke Cilax ya, oke? Sampai ketemu di sana. Thank you sahabat suara. Bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: antar Hancur mencintaimu.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah lututin sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
1: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Nah. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gejenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras.
2: Ya. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
1: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
1: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
1: Apa?
2: Chewy.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Kok rudal berurat sih?
2: Karena ada gambar-gambar
3: tato,
2: itu.
3: Tato gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan, nah, ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.